0: bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
2: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya saat Datun Darain.
4: Ada pemirsa juga nih diikuti kami besok. Yang tidak ada juga diikuti dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4 nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para medisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak ya. Tadi kebetulan ada kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit kan. Selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke negara mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, drone thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Dapat sembako sama uang tunai.
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ali Hasana melaporkan.
3: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.

0: Sekarang seluruh desa sudah di SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026 SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
1: Sementara itu

kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.

0: persona, o por qué.
1: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
2: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
3: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palun sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
2: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
3: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
4: Kalau saya kepulangannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
3: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
1: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjantara.
5: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
1: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada siap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
0: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya.

0: ujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim Diaz tendang langsung. Lagi-lagi Azedin Nonahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Nonahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022.

0: México, Japón, Corea.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Program

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki tiga paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengarannya terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada kotak jagalah bumi gitu ya. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di sonar ini aktivitas sederhana seperti bernyanyi, tertawa ternyata tidak hanya menghibur gitu ya, tapi juga memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental kita. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa kedua kegiatan ini tuh bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan juga memperkuat hubungan sosial. Nah, dari laman National Health Service gitu ya, bernyanyi ini diketahui juga mampu merangsang pelepasan hormon endorfin dan juga dopamin. Jadi, zat kimia alami dalam tubuh yang berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Selain itu, teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi juga dapat meningkatkan kapasitas paru-paru gitu ya, memperbaiki kontrol pernapasan, serta membantu tubuh menjadi lebih rileks. Dan di sisi lain, pendengar, tertawa juga memiliki manfaat yang tidak kalah penting gitu ya. Ketika seseorang tertawa, tubuh pasti akan melepaskan hormon endorfin yang membantu mengurangi rasa sakit dan juga meningkatkan perasaan nyaman. Jadi tertawa juga ini bisa menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, sehingga membantu menjaga kesehatan mental dan juga mengurangi resiko gangguan akibat tekanan emosional. Bahkan di sini para ahli kesehatan menyebutkan bahwa bernyanyi dan tertawa secara rutin ini bisa memberikan efek positif juga terhadap sistem kebalan tubuh kita. Aktivitas ini juga pendengar mampu meningkatkan sirkulasi darah, merelaksasi otot-otot yang tegang, serta mendukung kesehatan jantung apabila dilakukan sebagai bagian dari gaya hidup yang aktif dan juga seimbang. Nah, selain manfaat bagi tubuh, bernyanyi dan tertawa ini bersama keluarga, teman, atau komunitas ini juga bisa mempererat hubungan sosial gitu ya. Interaksi yang positif berkontribusi juga dalam mengurangi rasa kesepian, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Dan meski demikian pendengar, para tenaga kesehatan juga mengingatkan gitu ya, bahwa bernyanyi dan tertawa ini bukanlah pengganti pengobatan medis, tapi keduanya ini sebaiknya menjadi bagian dari pola hidup sehat yang mencakup konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi dengan meluangkan waktu untuk bernyanyi atau menikmati momen yang mengundang dan tawa setiap hari, tentunya masyarakat juga bisa memperoleh manfaat sederhana namun berarti dalam menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Jadi aktivitas yang menyenangkan ini juga menjadi pengingat bahwa kebahagiaan ini juga bisa menjadi salah satu pendukung penting bagi kualitas hidup yang lebih baik, pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, bernyanyi dan tertawa berikan dampak positif bagi kesehatan gitu ya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda. Tentunya di hari ini selamat berhari Minggu, happy Sunday gitu ya. Semoga hari ini juga menyenangkan, apapun yang Anda rencanakan hari ini, planningnya mau kemana, jalan-jalan kah, atau mungkin hanya di rumah saja, atau mungkin ada banyak kegiatan, ada perayaan apa gitu ya, di rumah lagi beres-beres, jadi kayaknya hari ini sibuk-sibuk gitu ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Apapun yang dipersiapkan, semoga semua dilancarkan. Dan untuk Anda juga yang ingin siap-siap beribadah siang hari ini gitu ya, ataupun beribadah pagi, apalagi juga untuk Anda yang mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya, ya semoga semua hari ini tambah semangat sambil mendengarkan Pro Satu Manado. Apalagi juga untuk Anda di sonten hari ini, nanti juga akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, ibadah pagi gitu ya. Akan kita hadirkan secara langsung ibadah Minggu pagi nanti bersama dengan jemaat dari Gereja Gemim Bethesda Manado gitu ya. Jadi untuk kalian semuanya yang mungkin tidak bisa sempat keluar rumah gitu ya, mungkin ada yang terbaring sakit ataupun juga mungkin hari ini ada terkendala tidak bisa ibadah di tempat gereja Anda gitu ya, tentunya tidak usah khawatir, Anda bisa langsung juga mendengarkan siaran kami RRI Pro Satu Manado. Nanti kan kami hadirkan juga siaran langsung ibadah Minggu pagi hari ini dari Gereja Gemim Bethesda Manado gitu ya. Dan sambil menunggu siaran langsung ibadah Minggu pagi hari ini gitu ya, kita akan hadirkan dulu di ruang dengar Anda tentunya musik religi untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tambah semangat juga hari ini mendengarkan Pro 1 karena ada banyak lagu-lagu spesial kirim pujian yang kita selalu hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Ya, berikutnya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang kita akan hadirkan secara langsung ibadah Minggu pagi hari ini bersama Jemaat Gereja Gemim Bethesda Manado di ruang dengar Anda.

dan apa yang sudah Engkau anugerahkan. Kiranya darah Yesus Kristus menyucikan dan mengampuni segenap pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami lakukan, yang sungguh telah menyakiti hatimu Tuhan, dan yang telah menyakiti hati sesama kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau ubahkan hati kami semua. Berikanlah kami hikmat yang baru, agar kami dimampukan menjadi pengelola yang baik dan bertanggung jawab atas setiap berkat yang Engkau beri bagi kami. Terutama berkat kesehatan. Ya Tuhan, ini kami yang datang kepadamu. Ampuni kami dan sayangilah kami Tuhan, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Kami tetap dilayakkan untuk menikmati janji anugerah-Mu yang menyelamatkan bagi setiap orang yang menyesali dosanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat pengampunan dosa, kami berdoa kepada-Mu. Amin.

Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera.

Diundang dengan kasih kita semua berdiri. Marilah kita mengaku iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Roma 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus, dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia.

Kemaatuhan, sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan Allah, persekutuan orang-orang yang percaya, yang datang bersyukur, bersuka cita karena Engkau. Di saat ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, semua, mampukan kami semua supaya kami dapat memahami firman-Mu yang hendak diberitakan. Berfirmanlah kiranya kepada kami ya Tuhan. Kami mendengar bahkan mau melakukannya hanya di dalam nama Yesus, firman yang memberi kehidupan. Amin.

0: Marilah kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan 8. Ajakan bersyukur atas berkat Tuhan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan karya keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau. Tanah memberi hasilnya, Allah, Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati kita, agar segala ujung bumi takut kepada-Nya. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.

Shalom. Damai di hati dengan tentu menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan karena berkat kasih-Nya orang masih menikmati nafas kehidupan. Orang masih diberikan ruang dan waktu untuk memuliakan Tuhan di segenap perjalanan hidup kita. Tetapi yang pasti, kita semua mengaminkan bahwa ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan beri dalam torang te kehidupan ini. Ketika torang hendak menghitung segenap berkat-berkat Tuhan, maka kita tidak bisa menghitungnya karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Berkat nafas kehidupan, orang tidak dapat hitung satu jam berapa kali orang ada tarik nafas. Belum berkat-berkat lainnya, berkat dalam pekerjaan, dalam usaha, berkat dalam pelayanan yang Tuhan izinkan untuk kita jalani dan untuk kita nikmati. Juga berkat-berkat Tuhan dalam keluarga-keluarga kita. Ketika Tuhan pakai kita menjadi orang tua untuk menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi orang lain. Dan tentu kita bersyukur kalau Tuhan memberi kita profesi yang berbeda-beda, maka juga di situ diharapkan supaya profesi dan talenta yang Tuhan beri bagi kita menjadi sarana kesaksian Tuhan untuk terus memuliakan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, menjalani hari-hari anugerah Tuhan, orang memboleh cabakun judu pada Tuhan, ya. Apalagi dalam menunjang kerja dan pelayanan gereja Tuhan, memboleh orang bakun judu, basi kakar, bapelit, apalagi kan? Cikakar, kuncudu, pelit, rindi. Jadi orang jo pikir-pikir dan merenung-renungkan, Tuhan pe baik, Tuhan pe berkat, sehingga mari torang pakai torang pe kehidupan untuk menjadi sarana kesaksian Tuhan. Saudara-saudara, siapa tidak ingin berkat Tuhan? Semua pasti ingin berkat Tuhan teralami dalam torang pe kehidupan ini. Setiap hari kita pasti memohon berkat dari Tuhan. Bahkan mungkin doa mohon berkat Tuhan adalah sebagian besar dari isi doa-doa kita. Apakah itu salah? Tidak salah, saudara. Karena memang Tuhanlah sumber segala berkat. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi berkat-Nya kepada setiap orang dalam bentuk dan jumlah yang berbeda. Demikian pula cara orang merespons berkat Tuhan juga berbeda satu sama lain. Ada yang mudah bersyukur atas berkat yang diterimanya
sehingga dia membagi-bagi berkat Tuhan. Tetapi ada juga yang sulit bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab bacaan kita Mazmur 67 ini merupakan doa dan pujian syukur atas berkat-berkat Allah. Kalau ayat 7 mengatakan tanah telah memberi hasilnya, maka kemungkinan Mazmur ini dipujikan pada panen pertama perayaan Pentakosta atau hari raya Pondok Daun. Jemaat Tuhan, Mazmur ini diawali dengan memohon agar berkat Allah mengasihani, memberkati, dan menyinari dengan wajah-Nya. Saudara-saudara, menyinari berarti menerangi kegelapan. Ini suatu permohonan agar mereka mengalami kehidupan yang sungguh indah di dalam kasih dan berkat Allah. Namun saudara-saudara, yang menarik dalam pujian ini, ketika kita baca, pujian ini hendak mengajarkan untuk tidak minta berkat Allah hanya demi kesenangan dan kenyamanan hidup umat Tuhan semata. Tetapi tujuan Allah memberkati umat Israel, tujuan Allah memberkati kita umat-Nya adalah agar Allah dikenal. Kalau dalam bacaan, Allah dikenal di antara suku bangsa, ayat 3, Allah dipuji di antara segala suku bangsa, ayat 4 dan 6. Allah dinikmati oleh suku bangsa, ayat 5, dan Allah dihormati oleh segala suku-suku bangsa, ayat 8. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain bahwa Allah mau memberkati umat-Nya agar menjadi berkat bagi orang lain, juga mengenal kebaikan Allah dan terus memuliakan Allah. Seperti berkat yang Allah berikan kepada Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kita bisa baca dalam Kejadian 12 ayat 2. Saudara-saudara, sering orang meminta berkat Tuhan, ini pengalaman yang pasti juga mengalami. Sering orang minta berkat Tuhan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang penting kita pe keluarga so ada makan, ada minum. Tetapi tidak terpikir bagaimana untuk memberkati orang lain. Saudara-saudara, hal ini terjadi karena masih banyak orang berfokus pada diri sendiri. Namun kita diingatkan, kiranya melalui berkat-berkat Allah, kita dapat bersaksi tentang Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, dan tentang kemahakuasaan Tuhan, bahkan karya keselamatan yang Tuhan telah kerjakan dalam perjalanan kehidupan kita.
Saudara-saudara, hanya dengan demikian orang lain bisa mengenal kasih Tuhan lewat kebaikan-kebaikan kita. Mau jadi berkat Tuhan, bukan nanti kasih-kasih doi, kasih lekong yang tidak tulus, kasih lekong kesiang cerita orang, kasih lekong yang berkat makanan semua dia semua cerita aku. Ini berdosa. Persahabatan keluarga tidak diukur dengan apa yang kita beri, tetapi bagaimana rasa ketulusan kita untuk menjadi berkat dalam ketulusan, dalam kesetiaan kita memberi. Kalau dasar kita memberi berkat kepada orang lain, membagi berkat kepada orang lain dengan berfokus melihat kasih Allah, maka apa yang kita berikan itu tidak menjadi beban. Apalagi ketika kita mau memberikan berkat karena ada usaha yang boleh berhasil, yang Tuhan beri dalam torang pe kehidupan, torang harus belajar dari orang Samaria, perempuan yang murah hati. Dia boleh memberi dengan segala kekurangannya, karena itu Tuhan memberkatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu sekali lagi, dengan kita memberikan kasih yang tulus, maka kita sudah mengenal kasih Tuhan serta nama Tuhan yang dipermuliakan ketika kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, inilah panggilan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkat banyak, Tuhan beri pat orang. Karena itu jangan koncudu, jangan basikakar pat Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apalagi nanti kita akan menjadi tuan rumah festival paduan suara remaja Sinode Gemim. Mari saudara, kita bagi-bagi berkat Tuhan untuk menopang kegiatan ini. Orang berdoa supaya Tuhan berkenan, semua boleh berjalan dengan segala baik, menjadi sarana kesaksian, apalagi bicara soal makan dan minum. Sedang tetangga balewat, orang capanggil, mari kuak makan biar kuak kurang pas-pas. Karena itu orang harus menyediakan dengan syukur kepada Tuhan. Kalau mau kasih, kasih dengan tulus supaya jadi sarana kesaksian. Karena tujuan kita memberi bukan terutama tujuan kepada manusia, tetapi tujuan kita memberi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Semakin memberi saudara, maka semakin kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua amin kita, mari kita ada ingat. Lansia tadi ada bilang, pendeta, menyanyi akang gua. Saya bilang, mau menyanyi apa? Dihubungkan dengan berkat yang Tuhan suka sepat orang. Kita bilang, biar Jo, nanti kita mau menyanyi akang, mau mengakhiri itu khotbah. Ada tadi lansia bilang, menyanyi pendeta, iya nanti kita mau menyanyi kalau kita nyandak lupa. Mar, Tuhan karu udah kasih ingat. Sabantar lansia akan diutus ya, lewat ibadah ini ada pengutusan. Jadi satu lagu mau kasih pa lansia. Kami para usia lanjut yang ada di Bethesda, mau

0: Silakan pujian yang sudah disiapkan.
1: Puji-pujian sesudah khotbah diundang jemaat kolom 7. Yang pertama, selanjutnya setelah jemaat kolom 7, Bapak Dr. Andes Albert Paindong.

siang, selamat pukul 8. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau diutus lansia tingkat sinode mengikuti lomba lansia pada hari Kamis tanggal 9. Dan saya ingin memuji Tuhan karena next month Agustus kita berusia 69 tahun. Ya, titip for Bapak Ibu, kita usia 50 tahun, menyanyi 50 tahun buat Tuhan Yesus. Tuhan apa tamu kasih, kita menyanyi 50 lagu buat Tuhan Yesus, hadiah untuk Tuhan Yesus. And then sampai siap 69 tahun bulan depan, saya menyiapkan berkat Tuhan 69 lagu. 16 Agustus kita berusia 69. God bless you.

0: kepada sini, dan maaf ada satu, kita adalah sini jemaat tahun 77, sudah almarhum Bapak Tarore dan Bapak Pendeta Kamagi dulu. Ada pesan dari pendeta, bilang ngana tinggi, kita ambil di pendengklek pendeta. Oh, ngana cocok jadi pendeta. Kita penjawaban Pak Pendeta yang tak terpanggil, maaf ya. Terima kasih informasi orang semua Pak Saudara.
1: Jemaat Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pengutusan kontingen lansia wilayah Manado Selatan yang dibacakan nanti untuk berdiri menghadap Kadin.
2: Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi nama-nama yang dibacakan Bapak Ibu untuk berdiri di depan. Yang pertama untuk baca Alkitab Bahasa Manado kategori pria, Bapak Dr. Andes Alexander Ratak, Bapak Pendeta Yopi Lonto STH, Bapak Penatua Insinyur Sami Londong MSI, Bapak Dr. Andes Yapi Sumual, Bapak Insinyur Johan Max Roring, Bapak Insinyur Alex Binilang MTH, MT, Biaken Insinyur Tengki Liwe MSI, Bapak Robi Kolibu. Kedua, baca Alkitab Bahasa Manado kategori wanita, Dr. Dulciana Kety Engelhardt TTPU MPD, Ibu Teli Anake Goliot, Nelly Nell Evelyn Lincewas SPD, Teli Kaunang, Pebe Fike Sumilat SH MH, Dr. Dr. Anda Jane Kety Loy. Tiga, busana gereja kategori pria, Dr. Andes Yan Kaparang, Dr. Andes Buce Butie Lengkei MPD, Dr. Andes Joni Maki, Dr. Andes Albert Ye Paendong, Thomas Rantealo, Penatua Royke Sumilat. Empat, busana gereja kategori wanita, Dr. Dr. Anda Jane Kety Loing, Rosia Karepu, Ibu Rawung Rolos SPD, Dr. Anda Yeni R. Pitoy, Dr. Anda Froli Lomban Togas MPD. Lima, bintang vokalia kategori pria, Dr. Andes Yosep Pangemanan, Dr. Andes Albert Y. Pendong, Insinyur Didi Rugian, Martin Loy, Maurice Siwu, Insinyur Alex Binilang MT. Enam, bintang vokalia kategori wanita, Meiske Siwu, Dr. Jane Kety Loy.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kontingen lansia wilayah Manado Selatan akan diutus untuk mengikuti lomba dalam rangka Hari Persatuan Kelompok Pelayanan Lansia Sinode Gemim pada tanggal 9 Juli 2026.
2: Jadi disampaikan juga diundang tim kerja untuk mendampingi.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam Yesus Kristus, sumber kehidupan dan kekuatan kami, kami bersyukur untuk anugerah umur panjang yang Engkau berikan kepada orang tua lanjut usia di persekutuan Gemim, di persekutuan wilayah Manado Selatan. Terima kasih atas teladan iman, hikmat, dan pengorbanan yang telah mereka bagikan sepanjang hidup. Ya Tuhan, kami bermohon kiranya jamahan tangan kasih Tuhan kuatkanlah tubuh mereka yang mungkin mulai lemah. Anugerahkan kesehatan yang baik. Penuhi mereka dengan damai sejahtera. Jauhkan mereka dari rasa sepi atau takut. Dan biarlah kasih setiamu menjadi pengharapan yang teguh bagi mereka. Bimbinglah kiranya keluarga yang mendampingi mereka, agar mereka semakin sabar dan penuh kasih merawat orang tua mereka. Berkati juga kiranya seluruh pelayanan Komisi Pelayanan Lansia Sinode Gemim yang ada di wilayah Manado Selatan, yang ada di Jemaat Gemim Bethesda Manado, agar terus menjadi wadah yang memberkati dan menjadi berkat lewat cara dan sikap hidup di hari lepas hari. Ya Tuhan, kami mengutus kontingen lansia wilayah Manado Selatan untuk mengikuti lomba-lomba dalam rangka Hari Persatuan Kelompok Pelayanan Lansia Sinode Gemim pada tanggal 9 Juli 2026. Jadilah menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Ini doa kami ya Tuhan, di bawah di dalam nama Yesus. Amin. Diundang dengan kasih kita semua berdiri. Jemaat Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, atas nama Badan Pekerja Majelis Wilayah, seluruh pelayan khusus dan anggota Jemaat Gemim wilayah Manado Selatan, mengutus kontingen lansia wilayah Manado Selatan untuk mengikuti lomba dalam rangka Hari Persatuan Kelompok Pelayanan Lansia Sinode Gemim tahun 2026. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan ini, menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus, supaya saudara-saudara berbuah bagi Allah. Amin. Disilakan menghadap jemaat. Jemaat silakan duduk dan akan ada puji-pujian dari lansia.

Selanjutnya diundang Bapak Penatua Insinyur Sami Longdong MSI untuk baca Alkitab. Baca Alkitab Bahasa Manado.

kita membaca Alkitab dalam bacaan yang mau kasih lomba di Papsa Lansia pada tanggal 9 nanti. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang percaya bicara hidup. Tu orang-orang yang dah terima tu Petrus dah bilang itu dapat baptis. Kong tu orang-orang yang jadi percaya pada Yesus tak tambah kira-kira 3,000 orang. Orang jaba kumpul sama-sama dengan orang-orang lain yang percaya pada Yesus. Orang lei rajin jaba dengar tu ajaran dari rasul-rasul. Kong dorang jabeking perjamuan deng basombayang sama-sama. Waktu itu tu rasul-rasul da beking banyak hal-hal yang luar biasa deng tanda-tanda ajaib yang setunjung tu Allah pekuasa. Sampai semua orang jadi tak heran-heran kong hormat patuhan Allah. Semua orang yang so percaya itu so jadi satu. Orang jaba kumpul sama-sama. Semua harta yang ada pada orang dong pakai sama-sama. Orang jual dong pe harta kong tudoi. Dorang kase berbagai

Tuhan Allah ding banyak orang suka leipa dorang. Kong saban hari Tuhan lambah dorang tu orang-orang yang jadi percaya pada dia berdapa selamat dari hukuman dosa. Minta maaf terakhir so talapas tu gigi palsu.

Jadi para lansia, tak ingat-ingat tu lagu katuk tadi bukan cuma for lansia Bethesda, tapi Gemim secara keseluruhan ya. Dan cik dong ini ada katuk lansia dari wilayah, toh? Jadi for lansia. Jadi kok kurang mau tambah, toh? Tidak mengurangi sukacita ya bagi lansia. Dan saat ini kita akan memberi persembahan sambil memberi. Mari kita melakukan bawa persembahanmu.

selamat, nendang berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat-Mu yang saat ini kami persembahkan kembali kepada-Mu. Terimalah dan berkatilah seluruh pemberian kami sebagai bentuk ucapan syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup dan kerja kami. Bagi mereka yang mengelola persembahan ini, kiranya dimampukan dan diberkati oleh Tuhan. Inilah syukur kami dalam nama Yesus, sumber berkat.

0: jemaat, silakan duduk.
1: Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha kasih, kami bersyukur dan memuji namamu karena anugerah dan penyertaanmu yang luar biasa, sehingga kami boleh berkumpul bersama di rumahmu yang kudus ini, memuji dan memuliakan namamu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati gereja-Mu di tempat ini dan di seluruh dunia. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, para pendeta, penatua, diaken, dan pelayan lainnya, dan semua yang telah memberi diri dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, berikan kiranya hikmat dan roh urapan-Mu yang kudus kepada semua yang Engkau pakai untuk menyampaikan segenap kebenaran-kebenaran-Mu, agar apa yang disampaikan dapat menjadi makanan rohani yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami lewat firman yang Engkau perkenankan terberitakan pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus ada dan memberkati bangsa dan negara kami. Kami mohon hikmat Tuhan turun atas pemerintah kami, dari presiden hingga jajarannya, agar mereka dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Kiranya mereka dikuatkan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Jauhkan kiranya bangsa kami dari perpecahan dan bencana. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan melihat dengan jelas setiap hati yang berbeban berat. Bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, di dalamnya ada Engkau Victor. Baik Engkau Victor maupun yang sedang dan sementara dirawat di rumah masing-masing, dan yang sampai saat ini masih belum ada pemulihan. Kami percaya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu kiranya mereka mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Ya Tuhan, bagi keluarga yang sedang berduka, yang mengalami kesulitan ekonomi maupun masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, ya Tuhan, kiranya Engkau hadir sebagai penghibur dan penolong yang ajaib. Berikan mereka kekuatan dan jalan keluar. Bagi keluarga besar Sualang Tikonungu, Ibu Peti dan anak-anak, saudara bersaudara, mereka telah mengaminkan apa yang Tuhan buat dalam hidup keluarga. Sepeninggal suami papa, saudara yang sangat mereka kasihi, semua yang terbaik, kiranya berkat, kekuatan dan penghiburan Tuhan berlanjut Engkau beri bagi keluarga ini. Ya Tuhan, berkati juga akan segenap perjalanan hidup kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Jauh-jauhkan kami dari hal-hal yang jahat, biar kiranya kehidupan kami menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu, dan biar kiranya Tuhan Engkau jadikan kami semua menjadi sarana berkat lewat cara dan sikap hidup kami, lewat perkataan-perkataan, lewat pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang sungguh menyenangkan hatimu Tuhan dan juga menyenangkan hati sesama. Tolong kami Tuhan, pakai kami untuk terus hidup saling menguatkan, hidup saling mendoakan, hidup saling menyempurnakan, supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih-Mu Tuhan. Maka damai sejahtera-Mu ya Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, hamba membawa dalam doa ada jemaat yang belum sempat hadir. Hanya Engkau Tuhan yang mengetahui halangan ketidakhadiran mereka. Tuhan, pakai kami yang hadir menjadi berkat bagi mereka yang tidak hadir. Ya Tuhan, hamba juga berdoa kiranya Engkau menolong kami, penyertaan-Mu yang sempurna menuntun segenap perjalanan hidup kami. Dan biar kiranya Tuhan, Engkau berkenan hibahkan kami di tempat tujuan kami dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan buat berhasil segenap program-program pelayanan yang ada di gereja Gemim Bethesda Arano Tanah ini, tetapi secara keseluruhan yang ada di gereja Masehi Injili di Minahasa. Tuhan, kami percaya Engkau akan berkati dan Engkau akan berkati kami sebagai jemaat-Mu untuk juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hamba tahu pelayanan ini tidak sesempurna yang diharapkan. Doa ini tidak sesempurna yang diharapkan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menyempurnakan persekutuan ibadah ini supaya berbau harum di hadapan-Mu. Engkau juga berkati Radio Republik Indonesia, RRI, yang Engkau pakai, Engkau utus ada hadir di tempat ini. Tuhan, Engkau juga berkati segenap kerja dan pelayanan mereka. Keluarga mereka diberkati buat berhasil juga apa yang mereka rencanakan. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Ya Tuhan, sempurnakan doa kami ini yang kami mau sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dijemput dengan kasih kita semua berdiri. Mari kita melakukan Yesus segala galanya.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Program Satu Dari Manado menemani Anda setelah Anda mendengarkan tadi untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi pendengar langsung dari Gereja Gemim Bethesda Manado. Juga Kidung Pujian Rohani Kristiani sudah menemani siang hari Anda kali ini menit ke-59 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda umat Kristiani di Kota Manado dan sekitarnya yang mungkin baru selesai mengikuti ibadah Minggu pagi, atau Anda juga yang tengah bersiap-siap mengikuti ibadah Minggu pagi di jam kedua atau bahkan sore hari nanti. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Selamat menikmati waktu-waktu ibadah Anda pendengar di kesempatan hari ini. Juga selamat siang, saya menyapa untuk Anda pendengar Pro 1 yang tengah menikmati liburan Anda, hari rileks, hari yang lebih santai dibandingkan hari-hari biasanya ya. Selamat siang juga, tidak lupa saya menyapa untuk Anda yang mendengarkan dari audio live streaming, tentunya pendengar yang bisa Anda akses dari laman kami di rri.co.id, di mana laman tersebut juga bisa Anda gunakan untuk mendengar RRI di seluruh Indonesia, mendapatkan beberapa informasi terkini di sana, atau juga Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Jangan lupa pendengar download aplikasi RRI Digital untuk Anda mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Tetap bersama kami untuk Manado siang ini, saya Priscila menemani di edisi Minggu 5 Juli 2026. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dan saksikan siaran RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rus 1, kanal inspirasi.

105.5 FM Pro 1 dari Manado. That was coming from Rihanna with Diamonds. Di Manado siang ini pendengar bersama Pro 1 menit ke 10 pas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Tengah menikmati kebersamaan di rumah dan sedang berpikiran, mungkin pendengar ya bisa saja akan healing kemana Anda atau katakanlah akan beraktivitas apa di hari ini. Yang masih clueless, yang masih belum ada petunjuk, masih belum ada ide, mungkin pendengar Anda bisa menonton seperti informasi yang akan saya bawakan kali ini dari rri.co.id. saya mengutipnya, rumah produksi film atau production house Leo Pictures memberikan peringatan keras kepada pihak yang sengaja mengunggah konten hasil rekaman di bioskop karena ada film yang tengah viral saat ini, pendengar, film Indonesia lebih tepatnya, yang sedang tayang dengan judul Jangan Buang Ibu. Seperti diketahui, film Jangan Buang Ibu sedang tayang mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat Indonesia. Film yang dibintangi oleh Nirina Zubir telah ditonton terakhir pendengar informasi yang kami dapatkan 1.650.000 penonton hanya dalam waktu 8 hari. Mungkin sudah bertambah hari ini juga. Dan nama-nama aktor besar terlibat dalam film Jangan Buang Ibu seperti Nirina Zubir sebagai Restiana, kemudian ada Dwi Sasono sebagai ayah atau suami, Reval Hadi yang memerankan tokoh Tama. Selanjutnya ada kebanggaan Sulawesi Utara juga, Amanda Manopo sebagai Desi dan Saputra Kori sebagai Tria. Pendengar, film Jangan Buang Ibu mengisahkan perjuangan ibu tunggal Restiana untuk merawat 3 anak-anaknya hingga menjadi sukses, di mana Restiana dan juga anak-anaknya menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Situasinya mulai runyam saat ayah meninggalkan keluarga dengan hutang yang jumlahnya besar. Lantas seperti apa, pendengar, bagaimana Restiana dan ketiga anaknya menjalani kehidupan usai ditinggal oleh ayah? Film Jangan Buang Ibu menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk menonton bersama keluarga. Anda juga yang mungkin akan menonton dengan orang-orang terdekat. Semoga ini bisa menjadi referensi Anda, pendengar, untuk selalu mendukung juga film-film Indonesia ya. Anda yang hari ini mungkin akan menonton Jangan Buang Ibu, jangan lupa seperti informasi di awal dari PH-nya sendiri sudah memberikan seperti warning begitu. Karena ada beberapa akun media sosial sepertinya saat ini, pendengar, yang mengunggah konten hasil rekaman di bioskop. Saya pribadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara nonton bioskop, pendengar ya, ingin mendapatkan suasana yang fokus begitu, masih heran dengan orang-orang mungkin di sebelah Anda, di sekitar Anda yang masih menggunakan handphone untuk merekam film yang ada. Karena sebenarnya secara aturan juga ini tidak boleh, ada sanksinya yang kalau Anda lakukan, pendengar, merekam video-video film, cuplikan film di bioskop, ini melanggar aturan dan sudah pasti akan mendapatkan tindakan tegas melalui jalur hukum. Saling mengingatkan saja untuk jangan mendapatkan sanksi tegas pastinya. Untuk Anda jangan merekam film-film yang ada di bioskop, pendengar, menyebarluaskan ataupun bahkan mengunggah di media sosial Anda. Kalau ingin eksis, ingin menunjukkan Anda tengah nonton film, boleh juga tiketnya saja yang difoto ya. Dan selamat menikmati kebersamaan Anda bersama keluarga, pendengar, yang semoga film Jangan Buang Ibu saat ini bisa menjadi referensi setidaknya untuk Anda yang mungkin di hari Minggu ini akan nonton bersama keluarga. Tetap bersama kami di Kenal Informasi dan Inspirasi. Saya hadirkan dulu Anda yang akan ke pantai. Cocok sepertinya. Kita reggae sedikit bersama Stephen and Coconut Trees dengan Cinta Damai.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?

Piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ungkapan si tahu ti mau tu mau tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timoutou Moutou terdapat di depan Bandara Samratulangi Manado. Sitou Timoutou Moutou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timoutou Moutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timoutou Moutou untuk Ibu Pertiwi.

0: dimatain.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, walaupun lagunya dari Mahalini ini berjudul Sial, tapi harusnya hari Minggu ini menjadi hari yang baik untuk siapa saja yang siang hari ini tengah mendengarkan Pro 1 dari Manado untuk Manado siang ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, pendengar. Kenapa saya bilang seharusnya menjadi hari yang baik? Karena kalau Anda masih punya waktu untuk mendengarkan radio, bersantai di rumah di hari Minggu ini, harusnya segala sesuatu berjalan baik ya. Tapi banyak juga di luar sana yang berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini yang terkadang agak sulit, pendengar, ketika memang sering ada tantangan, ada saja masalah yang datang mungkin. Anda juga yang tidak libur di hari ini, tetap bekerja, tetap beraktivitas, harus semangat ya. Karena memang ya harus saling menjadi reminders lah ya, buat katakanlah diri masing-masing bahwa tidak semua kita punya hidup yang sama begitu. Senyum yang ada di Anda belum tentu juga senyum yang sama artinya di wajah orang lain ya. Jadi semoga be nice hari ini, semoga orang-orang baik mengelilingi Anda, pendengar, di hari Minggu ini. Sembari tadi saya sudah memberikan rekomendasi film, kalau saja bisa nonton bersama mereka. Ada film Indonesia yang bagus tadi, Jangan Buang Ibu, film Indonesia, film keluarga yang tentunya film ramah anak bisa jadi, karena ini film keluarga yang menggambarkan bagaimana penuh dengan pengorbanan. Tapi kalau misalnya Anda juga tidak ingin nonton film, mungkin juga pendengar Anda ingin menonton Piala Dunia saja, Piala Dunia 2026 yang saat ini, pendengar, wah, banyak cerita-cerita

atau juga head to head ada prediksi susunan pemain Kanada versus Maroko. Kita akan mendapatkan informasi lebih lengkap lagi pendengar terkait dengan Piala Dunia 2026. Nanti Anda mendengarkan bersama kami tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk nanti pendengar kita bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk kita mendengarkan dinamika olahraga. Selamat siang, saya menyapa untuk Anda yang sedang dalam perjalanan mungkin mendengarkan Pro 1 siang hari ini. Tetap waspada pastinya pendengar dengan keadaan di sekitar Anda. Jangan lupa untuk menjaga yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda. Walaupun bisa dikatakan kalau di hari Minggu ya, jalan-jalan di Kota Manado dan sekitarnya ini cukup lengang. Sambil bersantai mungkin Anda mendengarkan Pro 1 dalam perjalanan. Dan tentunya harapan saya semakin menyenangkan siang hari ini bersama Pro 1, karena di mobil Anda ada ditemani dengan hits terbaik Indonesia mancanegara. Seperti yang satu ini pendengar, lagu yang sempat sangat hits sekali di masanya, Aiken, Don't Matter.

0: Aduh, Akbar, Pe, berisik. Tuh, Pe, banyak lagi DP asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, Pe, percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok tuh orang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyandak takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda, bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya, kalau mau baking sesuatu itu, cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada salam bagi sahabat dari Glenn Fredly, salah satu yang membawa pesan positif begitu ya. Semoga juga bisa membawa positive vibes menular ke Anda pendengar siang hari ini yang sedang mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Saya Priscila masih menemani. Kita jeda sebentar untuk Pro 1 karena kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk Anda mengikuti dinamika olahraga. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Texas, Amerika Serikat, malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Right square and there's a strike.
2: Menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti. Lawan Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya skor menjadi 2-0. Lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk gol. Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.

0: hasil itu. Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi perang.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan. Tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés à

0: lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tie break. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tie break dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, I'm just kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know, Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang, dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak, karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia, Muhammad Sukor, mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result Alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya boleh bagi kredit, even though on off, tapi dia try bagi 100%.

0: Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giri Praste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan.

0: di kancah nasional.
1: Standarisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Gidir Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
0: Made Renten mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Gidir Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk

0: cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana?

0: beberapa menit. Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
1: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktif.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang edisi 5 Juli?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, nanti akan kami hadirkan topik terkait fenomena sekolah di berbagai daerah yang masih sepi peminat pada masa penerimaan peserta didik baru. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan, kualitas sekolah, hingga perubahan preferensi masyarakat dalam memilih satuan pendidikan. Berbagai pemerintah daerah pun terus melakukan evaluasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Apa yang menyebabkan masih adanya sekolah yang kekurangan siswa? Langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik dan pemerataan layanan pendidikan? Nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas tentang program magang nasional sebagai salah satu upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri, program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, serta daya saing para peserta agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Bagaimana pelaksanaan program magang nasional dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten? Tantangan apa saja yang masih dihadapi agar program ini semakin efektif? Informasinya akan kami hadirkan nanti bersama narasumber terkait. Kemudian, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda, seperti biasa di akhir pekan, jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Beragam destinasi wisata bersama kekayaan kuliner khas daerah tidak hanya menawarkan pengalaman yang berkesan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan usaha mikro. Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selain itu pendengar, kami juga akan menyampaikan kepada Anda berbagai peristiwa aktual lainnya dari dalam maupun luar negeri yang telah kami rangkum bersama. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan, maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik Ade, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 5 Juli. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah di tengah menjamurnya kuliner modern. Kue putu bambu masih menjadi jajanan tradisional yang diminati masyarakat. Aroma khas dari kukusan bambu masih mudah ditemui di kawasan Tugu Brawijaya, salah satu ikon kota Merauke. Selengkapnya bersama reporter Jessica Ardana.
3: Di tengah menjamurnya kuliner modern, kue putu bambu masih menjadi jajanan tradisional yang diminati masyarakat. Aroma khas dari kukusan bambu pun masih mudah ditemui di kawasan Tugu Brawijaya, salah satu ikon kota Merauke. Sejak tahun 2013, Aris setia berjualan kue putu bambu di lokasi ini. Baginya, usaha tersebut bukan hanya untuk mencari penghasilan, tetapi juga menjadi cara melestarikan kuliner tradisional agar tetap dikenal dan digemari masyarakat. Kue putu buatannya dibuat dari bahan sederhana, yakni tepung beras dan gula merah. Setelah dikukus hingga matang, kue disajikan dengan taburan kelapa parut yang menambah cita rasa gurih dan nikmat. Menjelang sore hingga malam, lapaknya mulai ramai didatangi pembeli, terutama saat masyarakat pulang dari kantor. Pembelinya datang dari berbagai kalangan.

0: terjangkau. Mulai dari 4 buah seharga Rp5.000, 8 buah Rp10.000, 13 buah Rp15.000, hingga 18 buah seharga Rp20.000.
1: Tahun 2013, di 13 tahun ya, kurang lebih 13 tahun ya. Main lama sih, udah lama.
2: Oh, sebenarnya sama aja kue putih, cuman kan beda apa ya. Kalau ini kan memang putih dari dulu, ini putih tradisional. Bukan udah dari zaman dulu sekali. Ini kue jadul lah. Soalnya kan udah jarang yang jualan beginian. Yang pertama ya, lestarikan aja kue yang dibikinkan sekarang jarang. Yang kedua ya masih laku lah. Bahannya tepung beras sama tepung ketan.
3: Tepung gula merah juga ya?
2: Gula merah, kelapa.
0: Di tengah banyaknya pilihan jajanan kekinian, kue putu bambu tetap memiliki penggemarnya sendiri. Melalui usaha yang telah dijalankannya selama bertahun-tahun, Aris berharap jajanan tradisional ini terus bertahan dan menjadi warisan kuliner yang tetap dicintai lintas generasi.
4: Kita ke segmen video potensi daerah selanjutnya. Kita akan ke Mamuju, Sulawesi Barat, karena ada Mancak Padang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi.

0: negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Manado. Siang ini masih menemani Anda di pukul 13 hingga 14 nanti Anda mendengarkan untuk Hits Mancanegara di kesempatan siang hari ini. Saya dahulu dengan informasi pendengar yang perlu kita cek lagi kebenarannya seperti apa. Kali ini saya ajak Anda dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, informasi kali ini saya kutip dari rri.co.id di mana ada beredar unggahan video di media sosial TikTok terkait dengan lowongan kerja. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran lowongan kerja dari Bank Mandiri. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun TikTok. Dalam narasinya disebutkan posisi lowongan kerja di berbagai posisi dengan daftar syarat tertentu. Warganet ramai memberikan ragam reaksi pendengar atas postingan lowongan kerja dari Bank Mandiri tersebut, dan penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta tautan yang disertakan mengarah ke laman tidak resmi dan telah kedaluwarsa. Informasi terkait loker Bank Mandiri hanya melalui laman resmi bankmandiri.co.id/n/mandirikarir. Jadi dapat disimpulkan tautan pendaftaran loker Bank Mandiri yang beredar di TikTok adalah hoax atau tidak benar, masuk dalam kategori konten tiruan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Mace, kok kenapa? Kenapa kau telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
3: Saya baik.
0: Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
4: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. That was coming from Adele with Easy on Me. Sudah menemani kita ke menit 57 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, siang menjelang sore untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Dengan tadi Anda mendengarkan hits mancanegara. Kita jelang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah siang sesaat lagi.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang. Warta Berita Daerah Siang edisi Minggu 5 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebo. Kita ke informasi yang pertama, Minahasa Utara siap sebagai tuan rumah MTQ Provinsi Sulawesi Utara 6 hingga 10 Juli 2026.
1: Asisten 1 Umbase Mayuntu mendapatkan penugasan dari Bupati Jo Neganda menjadi Ketua Panitia Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat provinsi yang akan berlangsung di Kabupaten Minahasa Utara. Usai pelantikan yang dihadiri Sekda Nofri Wewiling, Umbase Mayuntu mengatakan menjadi panitia MTQ merupakan kepercayaan besar untuk menyukseskan kegiatan religius tersebut. Umbase Mayuntu yang juga seorang penatua jemaat gereja berjanji akan bertugas sebaik mungkin untuk kelancaran event besar MTQ di Minahasa Utara.
2: Saya memberi apresiasi atas penunjukan Pak Bupati Minahasa Utara, juga Wakil Bupati dan Pak Sekda. Kepercayaan diberikan kepada saya asisten satu yang adalah anggota Kristen Protestan untuk menyukseskan kegiatan MTQ di Kabupaten Minahasa Utara.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Minut, Roy Pitoy, mengatakan siap bekerja sama dengan Umbase Mayuntu dalam hal persiapan segala kebutuhan kafilah kabupaten di ajang MTQ provinsi di mana Minut selaku tuan rumah.
2: Sangat berterima kasih yang pertama kepada Bupati Pak Jeleganda dan Wakil Bupati Pak Kevin serta Pak Sekda dan seluruh jajaran yang ada, terutama asisten satu yang notabene penatua bisa dipilih dan ditunjuk selaku ketua MTQ tingkat provinsi yang akan dilakukan di Minahasa Utara. Ini sangat luar biasa.
1: Musabakah Tilawatil Quran Minahasa Utara akan berlangsung 6 sampai 10 Juli 2026 di sejumlah lokasi di Kecamatan Air Madidi. Audi Kanores melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, kasus malaria di Kecamatan Kabaruan Talaut, Dinkes imbau warga jaga kebersihan lingkungan dan rutin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
3: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Talaut Maret Nowadi Anaada menyebutkan, kasus malaria di Kecamatan Kabaruan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu 3 kasus impor dan 37 kasus lokal. Terhadap 40 kasus tersebut, statusnya ditingkatkan menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Masyarakat diminta lebih waspada, terutama menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan. Warga yang dari luar daerah wajib melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan setempat.
4: Yang pulang berlibur di kampung Mangaran itu tolong sudah himbaukan sebab tapi sejauh ini itu surveillance migrasi itu tidak dilaksanakan sehingga 40 kasus itu muncul itu sudah dianggap KLB itu Pak Uki sekaligus dengan kebersihan lingkungan.
3: Dijelaskan Anaada, peningkatan kasus malaria di Kecamatan Kabaruan disebabkan karena tidak adanya surveillance migrasi kepada penduduk yang baru datang dari luar daerah, terutama mereka yang berasal dari daerah endemis penyakit malaria. Pihaknya mulai melakukan pengetatan terhadap penduduk yang datang dari luar daerah, bekerjasama dengan aparat dan juga pemerintah setempat, serta fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Kabaruan. Setiap warga yang datang dari luar daerah wajib melapor kepada pemerintah setempat untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.
0: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Rumah dijadikan dapur MBG, mantan mitra SPPG Nadi Tingkulwanea, Magrita, Engka, dan keluarga tidak mampu lagi bayar rumah kontrakan.

0: Santara Alam Abadi yang juga pemilik rumah atau bangunan yang telah dijadikan dapur MBG SPPG Nadi Tingkulu Wanea Kota Manado mengalami nasib yang kurang baik. Karena rumah miliknya telah dijadikan dapur MBG, dirinya dan keluarga harus mencari rumah kontrakan. Namun ungkap Magrita, karena dapur tidak beroperasi lagi sudah 6 bulan lebih, dirinya bersama keluarga sudah tidak mampu lagi memperpanjang biaya kontrakan rumah karena sudah tidak memiliki uang.
1: Kita cuma berkontrak rumah selama 6 bulan dengan harapan kita akan lanjut kontrak pembayaran ketika dapur berjalan lagi. Tapi sampai sekarang dapur sudah 6 bulan lebih.

0: Roy Pesak melaporkan.
1: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Minggu 5 Juli 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kaum orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Ya, pendengar Pola Satu, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk Manado sore hari ini ya. Saya Ike Darsono Mamuaya kembali hadir menemani suasana Anda di saat ini. Dan langsung saja saya buka 082195835080 untuk perjalanan 100% Indonesia di hari ini. Oke, ya Pro Satu, selamat sore. Halo.
1: Iya.
0: Halo. Iya. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Yang punya Bunaken.
0: Yang punya Bunaken. Seperti apa di Bunaken hari ini?
1: Kalau hari ini panas.
0: Panas ya. Oh iya.
1: Panas.
0: Nyanda basomo-somo. Kalau Manado somo-somo ini.
1: Waduh.
0: Oke. Okay, iya.
1: Dari pagi
0: membara. Oke. Okay. Iya. Silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ike.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Iya. Amin.
1: Terbaik buat Ibu Ike.
0: Iya. Lebih semangat lagi. Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lanjut buat tiga orang. Ada Ibu Agnes yang ada di Teli.
0: Iya.
1: Ini salam balik dan terima kasih salamnya tadi malam. Ini salam balik, semoga tetap sehat-sehat bersama keluarga diberkati. Selamat hari Minggu. Baru yang kedua, ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Apa kabar Bunda? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Salam sehat juga bersama keluarga.
0: Iya.
1: Buat Ibu Ike, selamat hari Minggu. Terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat sore 100%
0: okay.
1: Indonesia
0: banget ya. Oke, okay, terima kasih Ibu Haryati yang ada di oke, Bunaken ya, Pulau Bunaken. Enak sekali ya di sana ya. Oke, okay, silakan di 082195835080. Oke, okay, silakan yang ingin ikutan bergabung langsung saja 082195835080. Oke, okay, ya. Ya yang masih oke okay. Ingin bergabung ya silakan di putaran ini. Pro Satu, selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore.
2: Halo,
0: dengan iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Selamat sore.
0: Iya.
2: Dengan Ibu Aurina.
0: Oke, Ibu Aurina, di mana posisi saat ini Ibu Aurina?
2: Sekarang di Tataran 2.
0: Oke, Tataran seperti apa?
2: Panas, Bu Ida.
0: Iya, oke, silakan langsung saja.
2: Langsung pertama buat Ibu Cantik, Ibu Ike. Terima kasih sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Salam sehat, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang pertama buat Ibu Ros di Leilem. Salam Tuhan. Terus yang kedua buat Pak Frenky di Tumpaan, makasih salamnya, maaf telat. Terus yang ketiga buat Elis di Bitung, di Nenek Bitung, terima kasih salamnya, ini salam balik dari Ibu Arina. Kembali ke Ibu Ike Cantik.
0: Terima kasih, selamat sore juga. Oke, di belakang ya. Oke, sudah dua ya. Oke, kita ke lagu dulu, baru saya akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana ini?

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: langsung.
1: Murid.
2: Iya guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: kawan tuh ada cerita dirian.
1: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
2: Rita, ada Om Boy juga, Tante Nela. Sehat-sehat selalu sambil mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat dengan segala kecerdasannya pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: dengan kekuatan magnitudo 3,3.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

aktivitas padat pada pagi hari hingga sore hari, olahraga malam kerap menjadi pilihan Anda ya untuk Anda lakukan. Namun masih banyak yang mempertanyakan apakah berolahraga pada malam hari efektif untuk membantu menurunkan berat badan. Iya, pendengar, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa olahraga malam tetap dapat mendukung penurunan berat badan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Obesity meneliti 100 orang dewasa dengan kelebihan berat badan dan obesitas yang menjalani program olahraga aerobik selama 12 minggu. Hasilnya, peserta yang berolahraga pada pagi maupun sore hingga malam hari sama-sama mengalami penurunan berat badan serta peningkatan kebugaran fisik. Penelitian menyimpulkan tidak ada waktu yang terbukti paling unggul untuk berolahraga guna menurunkan berat badan. Yang terpenting adalah menjaga rutinitas aktivitas fisik secara konsisten. Iya, pendengar Pro 1, dalam penelitian tersebut, kelompok yang berolahraga pada sore hingga malam hari bahkan mencatat rata-rata penurunan berat badan sedikit lebih besar dibandingkan kelompok pagi. Meski demikian, perbedaannya tidak signifikan secara statistik hingga tidak dapat disimpulkan bahwa olahraga malam lebih baik daripada olahraga pagi. Iya, pendengar, para ahli menjelaskan bahwa penurunan berat badan terjadi ketika jumlah kalori yang dibakar lebih banyak dibandingkan kalori yang masuk ke dalam tubuh. Karena itu, waktu berolahraga bukan faktor utama. Durasi, intensitas latihan, pola makan sehat, dan konsistensi menjalankan gaya hidup aktif justru memiliki peran yang lebih besar dalam mencapai berat badan ideal. Pendengar Pro 1, meski aman dilakukan, olahraga malam sebaiknya tidak dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur ya, terutama jika intensitasnya tinggi. Iya, aktivitas fisik yang berat dapat membuat tubuh tetap terjaga dan menyulitkan sebagian orang untuk beristirahat. Dan dengan demikian, olahraga malam tetap menjadi pilihan yang baik bagi Anda yang tidak memiliki waktu berolahraga pada pagi hari. Dan selama dilakukan secara teratur dan diimbangi pola makan seimbang, aktivitas terus dapat membantu menurunkan berat badan sekaligus menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Iya, pendengar, selanjutnya informasi masih di dunia kesehatan kami hadirkan untuk Anda dengarkan. Kementerian Kesehatan mengakui akupuntur sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan tradisional yang dapat diintegrasikan dengan pengobatan konvensional. Dalam praktiknya, terapi ini dipercaya dapat merangsang sistem saraf pusat sehingga memicu pelepasan zat kimia alami tubuh yang berperan dalam relaksasi dan pengaturan suasana hati. Ya, perangkat satu, saat seseorang mengalami kecemasan, tubuh berada dalam kondisi siaga berlebihan. Akibatnya, detak jantung meningkat, otot menegang, dan hormon stres mengalami peningkatan. Akupuntur diyakini dapat membantu menenangkan respon tubuh terhadap kondisi tersebut. Sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang menjanjikan terkait penggunaan akupuntur sebagai terapi pendamping bagi penderita gangguan cemas. Studi yang dipublikasikan oleh Akupuntur Medik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyebutkan bahwa terapi akupuntur berpotensi membantu mengurangi gejala kecemasan, memperbaiki kualitas tidur, serta meningkatkan kenyamanan pasien. Iya, pendengar, manfaat yang sering dilaporkan setelah menjalani terapi yaitu berkurangnya tingkat kecemasan, membaiknya kualitas istirahat, berkurangnya keluhan fisik akibat stres, dan meningkatnya rasa rileks. Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa efektivitas akupuntur dapat berbeda pada setiap individu. Tingkat keparahan gejala, kondisi kesehatan secara umum, pola hidup, serta konsistensi menjalani terapi menjadi faktor yang mempengaruhi hasil pengobatan. Karena itu, akupuntur sebaiknya dipandang sebagai terapi komplementer yang mendukung penanganan utama, bukan menggantikan pemeriksaan maupun terapi medis. Anda yang mengalami gejala gangguan cemas secara berkepanjangan, ya, dianjurkan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional agar memperoleh penanganan yang sesuai.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Ya, pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar kegiatan bakti sosial yang dirangkaikan dengan doa bersama di Panti Asuhan Gloria Desa Matahit. Agenda kemanusiaan ini menjadi momentum berharga bagi seluruh jajaran KPU Talaut untuk menyambangi langsung anak-anak yatim piatu di panti tersebut. Dalam suasana penuh kehangatan, lembaga penyelenggara pemilu ini menyerahkan paket santunan berupa kebutuhan pokok dan tali ASI sebagai wujud nyata kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar yang membutuhkan uluran tangan. Ya, pendengar, acara yang berlangsung khidmat ini bukan sekedar menjadi ruang untuk berbagi materi, melainkan juga sarana refleksi dan ungkapan rasa syukur yang mendalam dari seluruh jajaran komisioner dan staf KPU Talaut. Melalui momen doa bersama yang dipanjatkan, seluruh pihak berharap agar senantiasa dilimpahi kesehatan yang prima, kekuatan fisik dan mental, serta kelancaran tanpa hambatan dalam mengawal seluruh tahapan tugas konstitusional demi menjaga tegaknya demokrasi di wilayah perbatasan Kepulauan Talaut. Pendengar, pesawat interaksi yang begitu akrab, hangat, tampak jelas sepanjang kegiatan berlangsung, meruntuhkan sekat formalitas birokrasi, hadir memimpin jalannya acara Ketua Divisi Hukum KPU Talaut Jackman Wauda bersama Sekretaris KPU Talaut Nelwan Maloring, serta didampingi oleh staf sekretaris, sekretariat yang berbau langsung menghibur anak-anak panti. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis yang kemudian dilanjutkan dengan sesi doa bersama demi kebaikan daerah dan kelancaran tugas negara. Ya, pendengar, dengan terlaksananya bakti sosial ini, KPU Kabupaten Kepulauan Talaut menaruh harapan besar agar kedekatan emosional dan tali silaturahmi antara lembaga penyelenggara dengan elemen masyarakat dapat terjalin semakin erat. KPU Talaut juga berkomitmen untuk terus menumbuhkan budaya berbagi di lingkungan internal mereka dengan harapan paket bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat jangka panjang serta menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak di Panti Asuhan Gloria.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konsisten.

kesiapan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Gui merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Gui memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: curhat Bu Siska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

0: Iya, pendengar pasti dengan informasi kesehatan kami hadirkan untuk menemani Anda. Baik, pendengar, peringatan Hari Skizofrenia menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai skizofrenia sekaligus mengurangi stigma terhadap penyintas gangguan jiwa. Pendengar Pro 1, skizofrenia merupakan gangguan mental berat yang mempengaruhi cara berpikir, emosi, perilaku, dan persepsi terhadap realitas serta kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari. Skizofrenia bukan kepribadian ganda maupun akibat kelemahan karakter. Gangguan ini merupakan kondisi medis yang dipengaruhi kombinasi faktor genetik, biologis, psikologis, dan lingkungan. Berdasarkan data World Health Organization atau WHO, sekitar 24 juta orang di dunia hidup dengan skizofrenia atau sekitar 1 dari 300 penduduk. Gangguan ini umumnya muncul pada usia remaja akhir hingga dewasa muda, sehingga dapat berdampak pada pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial penderitanya. Pendengar persatu, skizofrenia dapat ditangani melalui pola hidup sehat, pengobatan antipsikotik, psikoterapi, rehabilitas psikososial, hingga terapi lain sesuai kondisi pasien. Kepatuhan menjalani pengobatan menjadi kunci utama untuk mencegah kekambuhan. Iya, pendengar, pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung proses pemulihan, dukungan emosional, kepatuhan terhadap pengobatan, serta lingkungan yang bebas stigma dinilai dapat membantu menyintas kembali berfungsi secara optimal. Dan banyak penyintas skizofrenia mampu kembali bersekolah, bekerja, membangun keluarga, dan berkarya apabila memperoleh penanganan yang tepat serta dukungan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan literasi kesehatan jiwa menjadi langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan inklusif. Iya, pendengar, selanjutnya kami akhiri dulu sampai di sini informasi kesehatan yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan dulu musik yang bernuansa islami untuk ruang dengar Anda, dan sebentar ada azan maghrib yang akan berkumandang di ruang dengar Anda.
1: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku Aku Cinta Muhammadiyah karya Rusli Siri adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya mengisahkan sejarah dan perkembangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia, tetapi juga menyoroti nilai-nilai, visi, dan misi yang diusungnya. Rusli Siri sebagai penulis dengan sangat baik menggambarkan peran Muhammadiyah dalam transformasi sosial, pendidikan, dan keagamaan di Indonesia. Buku ini tidak hanya sekedar paparan sejarah, tetapi lebih dari itu, ia membangkitkan semangat cinta dan kebanggaan terhadap gerakan Muhammadiyah. Salah satu poin penting yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana Muhammadiyah berkontribusi dalam bidang pendidikan. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada penyebaran ilmu agama, tetapi juga pada pendidikan umum dan modernisasi pesantren. Ini tercermin dalam berdirinya banyak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, buku ini juga menggali nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang dianut oleh Muhammadiyah. Gerakan ini selalu mengedepankan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat manusia secara luas. Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, Muhammadiyah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern. Buku ini juga tidak lupa untuk mengulas tentang peran perempuan dalam Muhammadiyah, yang secara historis telah aktif dalam berbagai aspek kehidupan organisasi, termasuk dalam bidang pendidikan dan sosial. Ini menggarisbawahi komitmen Muhammadiyah terhadap kesetaraan gender dan peran penting perempuan dalam pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, Aku Cinta Muhammadiyah bukan hanya sekedar narasi sejarah organisasi, tetapi juga sebuah karya yang mengilhami untuk memahami nilai-nilai yang progresif dan inklusif. Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Muhammadiyah berhasil mempertahankan identitasnya sebagai organisasi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan agama, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Aku Cinta Muhammadiyah karya Rusli Siri dari RRI untuk Indonesia.

0: Iyaw masingka, ite bapaparala.
1: Kulit jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak samo.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo koe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

0: Eh bro, jangan kok sabarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tu plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya le kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tongpe agama memang lebih dari satu, mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Gak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman.
1: Iya, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan acara maghrib untuk menemani Anda semua di edisi kali ini.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Nggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

Esensi buku Jatuh dan Cinta. Pendengar, buku Jatuh dan Cinta karya Boy Chandra mengisahkan kisah percintaan yang kompleks dan penuh emosi. Cerita ini berfokus pada dua karakter utama, Andika dan Kirana, yang takdirnya terpaut oleh kejadian tak terduga. Andika, seorang pria yang teguh dan ambisius, menjalani kehidupan yang mapan. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan Kirana, seorang wanita misterius yang membawa warna baru dalam hidupnya. Hubungan mereka berkembang menjadi kisah cinta yang penuh liku dengan konflik dan rintangan yang menguji kedewasaan dan kemampuan.

cermat menggambarkan dinamika hubungan antar karakter, mengeksplorasi konflik internal dan eksternal yang membentuk jalinan cinta mereka. Tema kesetiaan dan kepercayaan menjadi pusat perhatian, sementara pembaca diajak merenung tentang makna cinta sejati. Prosa penulis menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan setiap getaran emosional yang dialami oleh tokoh-tokoh utama. Selain itu, setting cerita yang hidup dan atmosfer yang digambarkan dengan detail memperkuat imersi pembaca dalam dunia yang diciptakan oleh Boy Chandra. Lokasi-lokasi yang dijelajahi oleh karakter, mulai dari perkotaan hingga pedesaan, memberikan nuansa yang berbeda-beda dalam perjalanan cinta mereka. Gaya penulisan Boy Chandra yang lugas dan mendalam memberikan kedalaman pada karakter dan suasana, memungkinkan pembaca meresapi setiap momen penting dalam cerita.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya mengisahkan sejarah dan perkembangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia, tetapi juga menyoroti nilai-nilai, visi, dan misi yang diusungnya. Rusli Siri sebagai penulis dengan sangat baik menggambarkan peran Muhammadiyah dalam transformasi sosial, pendidikan, dan keagamaan di Indonesia. Buku ini tidak hanya sekedar paparan sejarah, tetapi lebih dari itu. Ia membangkitkan semangat cinta dan kebanggaan terhadap gerakan Muhammadiyah. Salah satu poin penting yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana Muhammadiyah berkontribusi dalam bidang pendidikan. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada penyebaran ilmu agama, tetapi juga pada pendidikan umum dan modernisasi pesantren. Ini tercermin dalam berdirinya banyak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, buku ini juga menggali nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang dianut oleh Muhammadiyah. Gerakan ini selalu mengedepankan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat manusia secara luas. Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, Muhammadiyah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern. Buku ini juga tidak lupa untuk mengulas tentang peran perempuan dalam Muhammadiyah, yang secara historis telah aktif dalam berbagai aspek kehidupan organisasi, termasuk dalam bidang pendidikan dan sosial. Ini menggarisbawahi komitmen Muhammadiyah terhadap kesetaraan gender dan peran penting perempuan dalam pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, Aku Cinta Muhammadiyah bukan hanya sekedar narasi sejarah organisasi, tetapi juga sebuah karya yang mengilhami untuk memahami nilai-nilai yang progresif dan inklusif. Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Muhammadiyah berhasil mempertahankan identitasnya sebagai organisasi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan agama, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, dari RRI untuk Indonesia.

Masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: komentar ini buat Imagina.
1: Curhat Bu Siska.
2: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan

Lingkungan sekitar kita jadi makin baik. Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Iya, Prakpro 1 RRI Telau, demikian tadi musik pilihan sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semua di petang menjelang malam hari ini. Dan semoga dengan musik pilihan yang sudah kami hadirkan menemani Anda. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi untuk menemani Anda semua. Ya, pendengar, anggapan bahwa kolesterol tinggi hanya dialami orang dengan berat badan berlebih ternyata tidak sepenuhnya benar ya. Seseorang yang bertubuh kurus juga dapat memiliki kadar kolesterol tinggi, kondisi yang kerap dikenal sebagai istilahnya skinny fat. Berdasarkan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengenai pencegahan penyakit kardiovaskuler, risiko kolesterol tidak ditemukan semata oleh indeks massa tubuh. Faktor keturunan, pola konsumsi, dan kebiasaan sehari-hari berperan besar dalam memenuhi kadar kolesterol dalam darah. Ya, pendengar, salah satu penyebab utamanya adalah hiperkolesterolemia familial, yaitu kelainan genetik yang membuat tubuh sulit membuang kolesterol jahat. Dan akibatnya kadar LDL tetap tinggi meski berat badan tergolong normal. Pendengar Pro 1, selain itu penumpukan lemak di seral dan sekitar organ tubuh juga dapat meningkatkan resiko ya. Lemak yang tidak tampak dari luar ini mampu mengganggu metabolisme lemak sehingga memicu kenaikan kolesterol total. Pola makan tinggi lemak jenuh dan lemak trans seperti makanan cepat saji, gorengan serta daging olahan turut memperbesar resiko ya. Kebiasaan kurang bergerak dan merokok juga dapat menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL sehingga kesehatan pembuluh darah semakin terganggu. Pendengar Pro 1, WHO pun menekankan bahwa pencegahan dapat dilakukan melalui perubahan gaya hidup. Anda dianjurkan membatasi konsumsi lemak jenuh dan lemak trans, sekaligus memperbanyak asupan sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, serta makanan kaya serat. Di sisi lain, aktivitas fisik secara teratur juga penting untuk menjaga kesehatan jantung dan direkomendasikan sedikitnya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang setiap minggu guna membantu meningkatkan kadar HDL dan menjaga fungsi pembuluh darah. Ya, pendengar, menghentikan kebiasaan merokok juga dapat menjadi langkah penting karena rokok dapat merusak dinding pembuluh darah dan mempercepat terbentuknya plak aterosklerosis yang meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Dengan menerapkan pola hidup sehat serta melakukan pemeriksaan kolesterol secara berkala, setiap orang yang termaksud bertubuh kurus dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler sejak dini.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: juga ngikutin pertandingan. Ibu juga baca berita sepak bola.
1: Ya, saya kira kan cuma bercanda.
0: Ya, awalnya bercanda, Pak. Tapi lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
1: Ya mungkin saya yang over semangat, Bu.
0: Iya, Pak. Sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
1: Ternyata seri, Bu.
0: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
1: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
0: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
1: Lah, itu permasalahan sesungguhnya, Bu.
0: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
1: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
0: Iya, bener.
2: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
3: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi gak dapat penalti, Brasil sudah menang.
2: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu gak lihat, toh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit, kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sedingis itu.
3: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang sedingnya kena bola kok.
2: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
3: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
2: Semoga ya. Semoga ini nanti berhasil sama Argentina ketemu lagi. Biar ibu sadar tim mana yang terbaik, dan itu pasti Argentina.
3: Iya, Pak. Semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brasil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
2: Ngawur aja, tak peramal aja, Bu.
3: Cepat, kalau nggak debat, jangan marah-marah lah.
2: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin izin di tangan, terus pegang wajan.
3: Alasan aja, hari ini pokoknya gantian Bapak masak.
2: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
3: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.
2: Satu ya, tadi saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
3: Udah cepet masak.
2: Nasib.

Iya, berdengar pas satu kanal informasi dan insi demikian. Bersana bersama Nicky Astria, Rockers Indonesia ya. Kemudian mencoba-coba lagu-lagu lawas, lagu pop yang tempo dulu, tapi memang ya bakat menyanyinya yang sangat luas ya. Jadi sang Rockers pun menyanyi lagu-lagu pop dan memang enak ya untuk dinikmati. Ya, pendengar pos satu kanal informasi dan inspirasi, peringatan ya dini cuaca Sulawesi Utara untuk malam hari ini, jelang malam, yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Minahasa Selatan, di Aburang Barat dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Minahasa Selatan di Tengah, Aburang dan Aburang Timur, juga Kabupaten Minahasa Utara di Dimembe, Likupang Timur, Talawaan, Likupang Selatan, dan untuk Kota Manado di Bunaken, Tuminting, Singkil, Wenang, Tikla, Sario, Wanea, Mapak, Malalayang dan Paldua. Untuk Kota Bitung di Madidir, Ranuwulu, Air Tembaga, Maesa dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih terus berlangsung sampai malam hari ini. Sementara untuk pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian informasi yang kami sampaikan untuk Anda, yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat malam pendengar, dan saat ini pukul 19 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah.

0: rnr.co.id. Berita Nasional Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda.

Dan kita akan jelang waktu pukul 20 dengan kidung-kidung pujian untuk umat Kristiani di mana saja berada. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda seharian di dalam suasana menikmati hari Minggu ini dengan beribadah, dan malam hari ini juga kami hadirkan kidung-kidung pujian untuk Anda. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda. Shalom untuk pendengar di mana saja berada. Ada Mita Talahatu dengan Indah pada waktunya.

Ya, yeah, berdengar pada satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian kidung pujian yang hadir untuk Anda. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mengakhiri perjalanan mimbar agama Kristen untuk malam hari ini, sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di perjalanan Manado sore hari ini. Di edisi Minggu 5 Juli 2026. Saya Ikan Asono Momoye segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamanya. Sampai jumpa dan selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalian biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima pendidikan menjadi tarkinuan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia.

0: sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau Nurzaman. Hanya saja Jamal meminta agar jumlahnya ditambah.
1: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu, sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
0: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, Pro 3 Terus Muda untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang minta Pertamina subsidi. Evaluasi dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
4: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
3: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khoil Umam melaporkan.
2: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
5: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu di JPL 91 km 105 petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalahkan.
6: Keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
5: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
7: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup tapi masih mau menerobos, itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
5: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
2: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
8: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang.

0: menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
1: Modal apa?
2: Jadi dulu.
1: Rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit kan masih ada, cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ.
2: Tetap ya gitu.
1: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
0: Telah disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
3: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Bisa ada untungnya enggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
2: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
3: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
0: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
4: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
0: Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
4: Baru ada seminggu.
0: Penjualan tetap?
4: Ya pasti menurun, soalnya kan itu harga bahan baku. Ya modal-modal awal ibaratnya semenu, baratnya dapat satu batang sekarang.
0: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalino 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
6: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
7: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
6: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
8: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
6: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Husnia melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
9: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
9: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemudaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
10: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
11: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
10: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan. diingatkan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit sebesar 11 kilogram itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menau. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang.

0: di fase gugur tumbang dari Rasa Buri, sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan 2 Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Iya, selamat malam saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada. Saatnya kami akan hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini Mimbar Agama Kristen khusus bahasa Talaut. Kali ini dengan tema Masombang Ararat Ruasa Masombang Araruasa Surunia Walang Susa bersama Bapak Pendeta Anton G. Sulung. Selamat mendengarkan.
1: Lambai su pada rame manga aranguan wau serang kanambone tulaturang kusarang kara ale tahun terut mau purdisa usun serpong baru nau maruasa ite botonge masomba pia su manaran sarani pinitanu sidi ite ude suadio ite Malaysia masenaena mailara manguruma ponsimabu titan duata tantrangi tambe na Malaysia suadio ringi tanumabu wete suadio ite madorong aturunga na sumabu suario mana ite umario mana suba ita tingkuri imbe iradotonga sare ita tingara sumabu na ola suba iraduita suruata nandiadi Mabu na ola pati upa ruata namun kalas sutan loara. Lembo lambane mabu apan akan si dutu darangune tialu. Si dutu wapaduri siame nambon dia dianu laya mengalang utau mata. Suara seindi mabu. Ia ema ading kamana na bagu. Otonge na somba pia. Su manaran serani pinitanu sidi. Eteude suadio yami Malaysia. Masenaena manutukka manguruma mailara pon simabu titan duata ana bagu de mabu dorongan haraho susi ma ngehetta siam sarang kanambone tada ya botonge pi asiro nga pande atiko mailara apa pandu tuda mabu surengetan ora saindi alang mabu tamata longona masena marusara abussa apa matingka supon simabu tandua tora saindorongan na omabu Ganu tarinonu asirong atiko usmau alang wotonge mamenda mamaringi dalai padu na alang wotonge matingka suapul mau besan tualai omau ringitanu apulun oruata ane mang alang sarang kanambone dari ahite mandaringi posimau titan duata dengan upanagong aranu bapak kami Kristus datu punus ramatiami apulun mau ariadi ore rinone atona tonna Arioman tundu nasuwe. Mangarang usang kanambone, turatung sarang kara ale. Rengita numabu oras seindi eteude ni anu sular mubu kesusi watu aros sepa aire waktu. Eteude sular mubu ke Matius tatialane mapuruasa aradone mapuranu masara apuro sione. Uru sasuana su tatialane ruampuri masara atalumpurone. Apelai sumatius mapurasa aradon prasa tatilang prasa radone a puro anu mesara apurusione uru aruam purimane sara atalum purone ere indi ponsimabu titan duata tatilane apuranu me ringanu apan sarung tau i sumandinga Manga tamata su tempo indi imang itau ere manga ararana apang wayana su pasakka sambagyangana uui su amuran waine yami mangantari antarin laruasa siamiu arebe yamiu sandi yamiu madiri masarainga Yami mangantaring antaring patatum pata patatampunga are asa susa guru yamiu madiri lumuai I Yohanes nirumanta itau mapuasa wuru tabe ma inuma anggore guru manga taumata na bisara Itau inasutannu setana Orasa indi ana otomata nirumanta. Ito u ana wuruma inuma. Se'e manga tamata na bisara. Pa'elege tamata ude. Wariu tarra u ana. Habene ma daronga wose. Uru habene tamata marosa. Selabe roddi. Apanden ruata ni tialanna wasu manga buane apelai sari selai beroddi apanden ruata ni tialanna wasu manga buane aradone aproriman sara telung prone er indi su tempo ude mau Yesus warioman u ariomana ia manga mau apang watarino langita wuru runia yau madeng kamana sio mabu wagu apilai yau madeng kamana sio ana wagu sarang kanambone ude nia dampingu wasu manga tamata apang pande wuru pia asingkanne arewe iyo namu alaga are natualaga nanemakka su manga tamata apan tabe si orane eteude ma aruasa naungu ia manga se mau Yesus nabisara sarang kanambone suete tinantilu mau ia manga siau tawe sarang katau masing katu ana tumba o mau yamanga. Tawe dulai apa masing katu mau yamanga tumba o ana. Wuru manga tamata ete sisai ana ude na masing katu mau yamanga. Rantate ringangku ia mius sarang kanambone apan narotakke huru wapendama wina babang wakata yau saru mangureng kamiu turute parentau huru patemate patanote palaragu anawagia indi masar yontoa wuru mababo naunge kare masar rebo ne yamiu sarum ma pendama asasunge a tatahuran dimme anawagu manga parentau maruasa wuru winabawa apan tau ia papasanna sio maranna. Ama sara sini posi mautan duata lembo sula rumanna a. Ite sarang kanambone apa motong ete na ringi posi mautan duata. Huru ma ilara ma sunna, huru na ilarate. Ma lagu ma daroha su pabiaran ite mialo mialo. Ore rinone atonna. Manga arang usar kanambone tura turang sarang kara ale. Su rengetan mawa pandewa sang kita ora saia. Ya manganu amponane ete ude. Ma somba atatam muda. Su runia apan napenem tingkuru lai winababane. Are e masomba araruasa surunia walan susa. Pangatong kanambone uke susi wat eras sumatius tatialane apurasane arone apuranu mesara apurasione wuru aradoane ruang puluh lima sara antulung puluh indi ude mabati are apa mau Yesus nanu mandinga Nanu mandingu tamar tempode ere ararana. Mangatun kanambone. Wete suadio ite ma elega. Manungku surunia ora saindi. Ude napeneng manimala. Apam maawandu pendamana mawakka ringida ete naputula anawagu apa anawagu darorong runia tuani marasai darorong pabiarana marasai darorong hausanu pabiarana umanna roita balanja marasai ere pia sesumandinga arabis lagum bisara smorronge ya mita ma pandu roita be ma pandu balanja nama surti lai wa ora saindi ude ma wandu ringida ma asada site ude ma rigidu hausan pa biarana wa uwa ora saindi tamata uni ite gayam matangga tangga darungu tamata ora saindi musti ma apa indi ma ola utapiranga musti gaya labo makasagada waumbele HP makasagada guru marasai darungu nomang ude ma sahada guru ma awak kepabiarana guru ora saindi ude mora tamata mauntu arta mata unu maralune suksesa uda musti piasyohan matangga musti roine manambo pia barene baheba pia motore are oto oto sambau tamon sambau lai pia pangkane pia ayanane ude naaman ora seni tamata kete masu

Adea mengenggen ada ruasa lembong asaune ite natamban lotakke buru napendama tal apa-apa are ma matamba ite mengenggen ada ruasa pelai pendamana natamban lotakke tabe enginana es wapa ruasawa pendamana unni ami tunur pendamana rasa pa pendamana rasa rasa ha eta tabe tele ta gunane re apa ha ana ba gude mas kanam bone supa basan ni to rasa indi anio tama ta rasa indi mangengen ara ruasa awe tabe mangengena matambang enggenana matambang kasaune marau ara ruasaua anio parone ite mabiaka nasaramoanga are masara nasaramoanga ite mamenda pembiaran indi are mangamatu pembiaran indi ite tabe mamaru riringkite abe e ma iko iko are mangengena lagun tomata are e tamata ma barung kia aro ma aiko iko tabe mamaru ringkite runia indi patar pasa are masokka ma ola ere u ola ere ararana indi maka wara bunga ararana na penem bungane buru tabe madaringi uni ite taringan pangkula buru apa mataringa re apa iya wara bunga buru mataringa ararana imang itau tabe memenda ma unite obotongete pe maralune tabe marasa ma puasa re apa ete apulu tambailai tambailai na omang undelai ararana tempo rasau rasain deroa na omang ya buru tate autungan apulu na o te ma oleh arareo pia lai andareo tu haburanga ini pia batia la tu ana wa allangu mabu ana bagu apuna ta utungana andareo tu haburanga mangito lai pande-pande pande-pande mabisara pande-pande mapasilo indi nasara indi natino indi nasara be mangito ta mai legering kami tau indi arana tempoia pande-pande manebo asa manebo sarambaine pe tabe memenda maridine wagan didin tolai piasrane endi ararana tempoia ma tu karambone ite asanungko masada madea araruas sale padaram subirni awuru ite tude susungkuta apelai ite tai ma somba ada ruas sepembiarana indi pada rame luas sunaunga buru ite tude susungkuta tude susungkuta ma pasaran tamata waine buru tawe madaringi arara rinone are manolau arara rinone rasa indika marasai ani ite ma ruas sunaunga ani ite ma para ruasa pada rame olai pendama naung maruasa anio ana wagu ite tude susungkuta hamba ka susungkuta ma babutta susungkuta uru kete ma pasaran tamata o wagu ito wagu indi wagu ude tawe ma elegaririn to uru tawe madaringi arara arinone tantiro mabu pun sinduata wa ude aun sine tadeo ite mampa pada rame uru naunga maruasa unni ite atatamu de selorung naunga ete ude su matius tatilane apurasane adon duduk rompurma sarumpuran nume ude aun sine panaung panaung pakatahendung pakatahendung ah dulu serang ramona to panaung pansi pakatahendung tita panang posi mau tendua te ete ude sumati ustatilane apurasane aradana prori dompuri mana sarupuran nume

Este urde naum pavabo. Naum pavabo. Unni bisarang karamonang kitere sainka. Naum paka sarrebo. Pa kasaribobo. Naum paka sarrebo. Naum pa sarrebo. Naum pavabo. Ano ba gude? Unno bisarang ngana pande na mo babo ude. Naung nga apa matamuda. Matamuda tempon dadaloana ude nanaram nanaraman te tabe kete subalo uru raloana tabe kete maburim banua uru daroana ebe e itole matamuda lai tempong haginanna hageloana lalelanna itole matamuda lai ude naung masarrebo naung masarrebo naung atawe tawe abono anu anambung babono a daralo unu bisarang karamona i padaralo kampania tawe musuralo i pata en sabibbi tawe maronggen ta e ha ude naung masarrebo naung masarrebo naung maning i padaralo kanambone tawe musuralo tawe maburin dirine tawe kita manggang uralo ente anggang are apa anggang uralo tawe jadi pada dalam kampanye tawe mengusuralo e patata e hageloana haginan na lalelan kampanye tawe maren gunta e ude nau masarrebo nariadi masuk kanambone surinone pada rame sularum naunga pendamana buru ite i padaralong sabibi tabe busuralo i pata en kampania tabe marugenta e naum pasarrebo ana ba gude ora sa ini tama tama rasai mamenda mamanuk kito nangi lembus tama tama ini ito pande unde aba bunga aba bunga apenda ma ito masingkan sarang kanambone padahal la itelai supabiran indi tai mapandu tama tama ini tama pano tama tawa ini naung pawabo ari kete pendamana ito barolane ito ajagoane para lagi tama pano tama tawa ini api lai pawabo naunga arwane ude aung sini arwane te ude tadiau naung ite wotonge may loro so na mong asusa pabira na indi wagoy mau Yesus mau Yesus na baro wete anambon tamata susa nang karotak ka apang nang kasahade wete rantaring aku wete rantaring aku warina we ite mamalosin pasan na tati mamanara oh sarakai sumab sarangkan nambon tahabe ya una sarawi sarana oh sarang kamu kamu sarang kesemau sumau walate mau tabe api alai unu mau bete tau agila nu manara apang marana anio marana ana manara ude papa sarana so dia ringan mau unu wisarang karamona papa sana aluta otong tapu nene bapa sana aluta otong emarung tile tapu nene suatu apa sana, we saya suatu dengan ini te, ini, guru tu dari sesane, oh suatu dengan haguranga, suatu dengan sanggaweana, ah, udah patah sama lotak ka, we iya, apa sana, marunti le tau tonge, alu tak punene, suatu a ringan ni mau Yesus, pangaratiane, tak pasane menarang kita, olah anak suruhnya ini, supaya ini te, menarang gareda, menarang si ora, menarang so abanua manarang kantor manarang apa lain manarang manarang pasaran ite ite warum buah pasana suadi waringan mau mau pasana suadi waringan ite na omang ite bapenda ma merana na mau suadi waringan ite aku sambone panaunga manungku manarang kite manima baka ite mamanara are manarang kite suadio papa sarana nu mau pasanna wating kuru suadio dengan ita wek di sasane
tawe le mau sasane ite tepi manara lai be manarang kite aulan so di mana di kanu mabu au de na maruas sasi ite ma arana manara ite ude ma manara so di oringanu mabu mabu so di oringan ite e manga hagurangku nangku turangku sarang kanan bone apa radanguana sromong kite Kristus surunya indi manambo manggagilu apa manggagilu larana se ite mapalo sa suanambong tingkuru piadu mabaro se ite ma bersenanga re apa ma ma bersenanga naisu leta ubali manu amatta su manaro are su apa pialai buru pia ringida makawaka masala pa inu pa dio a anu po su kape a ina sara larana ite uma beleng abu sumanaru subali apa udah manara suringi dan suwe benda mana matam bambak kanelai roit tanah suwe teni amatta a una inu ma apa manara nasu pasana tingkur masala nasuwe naburi masalah matam bambam bone pete utanga suwaronga a ini layar abe api lai unu mau Yesus ranta ringanku ranta ringan mau ringan naungan ramusa saraka sonambo anambom tingkuru manara apenda ma susang kisur mau mau saru mama sana suadi ringan ite na omang api lai guru mau suadi ringan ite unu bisarang karamona tulung maki tulung tama katompo mau guru mau sudah dengan ite isa man do apa guru mau dengan sudah dengan ite apa manara pantawe ola na omang pia bisa rakara mana ude aunsing ario mana tulung maki tulung tama katompo mau guru mau sudah dengan ite isa ro ite sarung manara pasan ite ude sarung mampalarane guru antungana sumarana mulawat ite Mau mengaramas kana bone us rasa indi itan sabu tu pamanua ore rinone ton wete itu mario mana ama buruata ya makal strom sorge ma de kama nama bu ane ya butung ite naring karpon simoten duata aro di piane mananti ro mengarasi ami torong ana udah mula tato hasa sasasa larung kande kas pabiran ni ami mola utu tahasa soro suamatan ni ami ya mabu Malo takas pabiran indi, pendaman nama bakka. Parasai apang papendaman yami, naung yami maramusa ama susa. Pendaman hati larana. Awi yang pia antima, ringgitan mau rasa indi manan terus ya. Manuku mawu suadiwa. Wapasan nama narang kami, yami wapasan nama nara, manara suadiwa dengan ruwata. Wombele, are wapasan na alu, barung tia tau tong alu tapu nene suadiwa dengan mawu. Indi nulato asyami, mawu tuhasyam sarang kanambone. Apang orang sinsa nama susah sepabiarana mau saru memu alarana mau saru menghentas yami ringanu darangu guru akane apan sidutu indi mabu yami merakatin lai pabiaran yami manarap ni tanapan siran yami sarang kanambon sulimang kio mabu putungan yang sama sambau soba nua lai taroda usinya serapun baru sulimang kio ruata indi amur yaman yami Dorong ampung aburu piatan kon sumabu kulong-kulong tengah banyak sambil serang kanan bone. Hari mana indi? Indi teh pa umas lantuk tinduata. Antu depan aku aram kubis Kristus dat pun seramat tiami. Apa buat tenang aras sambau? Hari mana yamang yami ilagun kami sudah eri indi. Oh yamang yami sulur musorga. Marra mabu aram susiana. Aratun uran tate apun hari surun sulur musorga. Anggola asam sulur pabrik yang sumabu aburu ampung rasang kami. Ila ya mesin kamu kul ampung asa tamat amas rahasia. Arie mengapin suarin tonga abil yang suareo. Anak tua na urta rino ura bantu gaman sio seranta audusane. Ore rinone atonna tonna. Mangan kerembone amas rahasindi. Tingka lai posi mabu lagu lai tundu na suwe. Mabu mengaram atas kerembone. Tunggu masong bapia lai sualok kerentane. Lambai su pada rame pariyama.

Selamat malam saudara pendengar Prosoto RRI Talaut dimanapun Anda berada. Untuk kebersamaan kita di Lintas Talaut Malam edisi hari ini, Minggu 5 Juli 2026, kami hadirkan di ruang dengar Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin request lagu, bisa langsung bergabung bersama Prosoto RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda sampai nanti jelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan saudara pendengar Prosoto RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda, pertandingan Piala Dunia 2026 sudah di babak 16 besar dan untuk jadwal pertandingan di babak 16 besar ini pada Senin 6 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 waktu Indonesia Tengah akan mempertemukan Brasil melawan Norwegia, dan di pukul 8 waktu Indonesia Tengah Meksiko akan berhadapan dengan Inggris. Ini untuk jadwal pada besok hari dini hari pukul 4 waktu Indonesia Tengah dan dilanjutkan pada pagi hari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Brasil melawan Norwegia, Meksiko, ya, tuan rumah akan berhadapan dengan Inggris. Oke, pendengar Prosoto RRI Talaut, ini sebagai informasi untuk Anda. Dan untuk saat ini, saudara pendengar, akan kami hadirkan aja dulu beberapa lagu pilihan. Semoga saja salah satunya merupakan lagu favorit Anda.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Ah, ini no yang kita suka. Kapan lagi kita mau dapat doi cepat begini? Mantap.
1: Hey bro, aduh, rupa sudah pelihara sukses ini. Kita pikir siapa pemotor sudah parkir di muka. Ngelapin motor ke tedang?
0: Yo, bro, tapi motor itu. Nggak mau tahu bagaimana kita boleh mau dapat beli itu motor? Gampang sekali. Nggak tahu, kita cuma...

Selamat malam saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk malam hari ini. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Dan kali ini sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, selamat malam juga. Mau request lagu The Power of Love dari penyanyi Celine Dion. Lagu ini buat Pak John, Juan, Anto, Pak Kris dan semua juga pendengar Ruang Rindu di RRI Pro 1 Talaut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Buat host Julianti Malinsang, selamat bertugas sampai selesai penyiaran. Semoga tetap semangat dengan harapan diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin, amin. Dari Kristianus Rame di Tamako Sangihe. Oke, terima kasih buat Kristianus yang ada di Tamako yang sudah boleh bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut di malam hari ini. Lagu The Power of Love ya. Yang diminta oleh Bung Kristianus. Juli coba cari dulu lagu yang diminta. Semoga ada di bank musiknya RRI Talaut. Di belakangnya Bung Kristianus yang juga ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut. Langsung aja bergabung di 081347494180. Kami nantikan kebersamaan Anda sampai pukul 11 malam.

Ya saudara pendengar Pro Satu Rarita Laut, masih kami nantikan bersama Anda. Dan untuk Bung Kristianus ada lagunya ya, The Power of Love dari Celine Dion. Ditunggu aja lagunya, nanti akan kami hadirkan di malam hari ini. Sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa request lagu favorit Anda, lagu yang mungkin saja ya punya kenangan tersendiri dalam kehidupan Anda bersama orang-orang terkasih. Silakan bergabung bersama Pro Soto Rerita Laut melalui WhatsApp di 081347494180. Ya, kita ke lagu aja dulu untuk saat ini yang sudah di request oleh Bung Kristianus Rami tadi. Dan nanti akan kami tambahkan dengan lagu lainnya. Tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini, saudara pendengar Pro Satora Rita Laut. Bagi Anda yang ingin request lagu, langsung aja bergabung bersama kami melalui WA di 0813-4749-4180. Kali ini sudah ada juga yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam juga. Mau request lagu dari Betaria Sonat. Oh bukan, dari MLTR, di aktor ya. Buat host, mat bertugas, Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga. Dari Jane di Tamako. Okay. Ya, terima kasih buat Jane yang ada di Tamako. Lagu dari MLTR ya, di aktor yang sudah di request. Bagi Anda juga yang ingin bergabung, langsung aja di belakangnya Jane yang dari Tamako. Silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut malam hari ini melalui WA di 0813-4749-4180. Kami tunggu kebersamaan Anda malam hari ini hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang menjadi lagu favorit Anda. Silakan di request bersama Pro 1 RRI Talaut. Baik yang mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui FM 101,2 MHz. Yang pasti kami nantikan kebersamaan dari Anda semua, tidak terkecuali siapapun bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp ya. Jadi hanya melalui WhatsApp saja untuk bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Baik pendengar, kita ke lagu aja dulu yang sudah di request. Dan bagi Anda yang ingin bergabung juga, silakan ya bergabung melalui WhatsApp. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua malam hari ini, saudara pendengar Pro 1 Rarita Laut. Silakan bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan Anda untuk malam hari ini. Dan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda ya saudara pendengar, di kebersamaan kita kali ini informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut,

informasi mengenai kepala daerah di Indonesia diminta untuk mewaspadai potensi kebakaran pada tempat pemrosesan akhir TPA di daerahnya akibat El Nino. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Wamen LH Dias Hedropriyono sebagai respon peristiwa kebakaran TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang. Menurutnya, Jumhur Hidayat sudah mengeluarkan surat kepada kepala daerah se-Indonesia untuk melakukan antisipasi. Apalagi World Meteorological Organization WMO sudah memberikan peringatan juga bahwa dampak El Nino akan lebih gawat. Pihaknya juga menekankan kepada kepala daerah di Indonesia untuk mematuhi instruksi pencegahan kebakaran lahan TPA yang mana telah diterbitkan secara resmi oleh pemerintah pusat guna meredam dampak buruk cuaca panas ekstrim. Sementara itu, mengenai kejadian kebakaran di TPA Jatiwaringin, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup memprioritaskan keselamatan warga sekitar serta kesehatan warga yang kemungkinan terganggu efek dari kebakaran TPA Jatiwaringin.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini, saudara pendengar Prosatu Radio Laut. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Masih ada sekitar 30 menit lagi ke depan ya, kebersamaan kita untuk Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Jadi silakan bergabung. Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang hits di tahun 1970-an hingga 2020.

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, kita sudah di sesi terakhir untuk Ruang Rindu edisi hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dari Anda semua yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Yang belum sempat bergabung juga kami ucapkan terima kasih, masih tetap setia mengikuti siaran kami sampai saat ini. Terima kasih yang pastinya untuk Anda semua, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Nanti kita akan bertemu lagi di Ruang Rindu untuk edisi mendatang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

0: Inspirational Story.
1: Hidup akan sangat melelahkan, sia-sia dan menjemukan bila Anda hanya menguras pikiran untuk mengurus bungkus saja dan mengabaikan isinya. Bedakanlah apa itu bungkus dan apa itu isi. Rumah yang indah itu hanya bungkusnya. Keluarga bahagia itu isinya. Pesta nikah itu hanya bungkusnya. Cinta kasih, pengertian dan tanggung jawab itu isinya. Ranjang mewah itu hanya bungkusnya. Tidur nyenyak itu isinya. Makan enak itu juga hanya bungkusnya. Gizi, energi, dan sehat itu isinya. Kecantikan dan ketampanan hanya bungkusnya. Kepribadian itu isinya. Bicara itu hanya bungkusnya. Sedangkan bekerja nyata itu isinya. Buku hanya bungkusnya. Pengetahuan itu isinya. Jabatan hanya bungkusnya. Pengabdian dan pelayanan itu isinya. Pergi ke tempat ibadah itu bungkusnya. Melakukan kebaikan dalam hidup itu isinya. Khotbah yang bagus itu bungkusnya. Tindakan yang mengubahkan hidup itu isinya. Karisma hanya bungkusnya. Karakter itu isinya. Jadi mana yang lebih utama, bungkus atau isi? Utamakanlah isinya, namun rawatlah bungkusnya.

Selamat malam saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut dimanapun Anda berada. Untuk kebersamaan kita malam hari ini, kan kami akhiri dengan renungan berjudul Melangkahlah Dengan Iman. Dan yang menjadi renungan kita malam hari ini terambil dalam kitab 1 Samuel 13 ayat 23 sampai 14 ayat 23 di bawah perikop ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang dan kepahlawanan Yonatan. Nah, di ayat yang terakhir di sini dikatakan, dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Nah, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kata-kata ini tentu sering kita dengar atau kita ucapkan dan selalu kita imani. Dalam perenungan kita malam hari ini berbicara soal Yonatan yang mengajak hamba pembawa senjatanya untuk mendekati pasukan jaga orang Filistin di Mikmas. Ia menguatkan dan meneguhkan hati hambanya dengan mengandalkan imannya kepada Tuhan. Seberapapun banyaknya pasukan orang Filistin itu, akan mudah bagi Tuhan untuk menolong mereka. Sebagai ahli perang, saudara, Yonatan memakai kata-kata sebagai tanda bagi mereka untuk maju atau tidak. Jika orang Filistin berkata jangan bergerak, mereka diam di tempat. Jika orang Filistin berkata naiklah ke sini, mereka akan naik karena Tuhan telah menyerahkan orang Filistin ke dalam tangan mereka. Nah, ternyata tentara Filistin menyuruh mereka untuk naik dengan maksud untuk menghajar mereka. Namun dalam pertolongan Tuhan, mereka dapat menggempur tentara Filistin, bahkan menggentarkan pasukan itu. Dengan langkah iman yang teguh kepada Tuhan, Yonatan dan hambanya menunjukkan diri kepada pasukan Filistin. Semua tentara Filistin saling membunuh. Bangsa Israel menang bukan karena jumlah mereka yang banyak, tetapi karena Allah bertindak menolong mereka. Iman Yonatan dan hambanya terbukti. Mereka hanya dua orang di hadapan ribuan tentara Filistin, tetapi Allah menolong mereka sehingga pasukan Filistin menjadi kacau dan pasukan Israel menjadi kuat. Ini nyata karya pertolongan Allah yang luar biasa bagi umatnya. Saudara, iman dan keberanian dalam Tuhan mampu mengalahkan musuh yang tampak mustahil. Peristiwa ini tentu menegaskan bagi kita bahwa kemenangan sejati datang dari Allah yang berkuasa menolong umatnya. Iman Yonatan dan hambanya tentunya patut kita jadikan teladan. Ketika kehidupan di depan kita tampak menakutkan, melangkahlah dengan iman kepada Tuhan. Jika kita mengandalkan Tuhan di setiap situasi, tak ada yang terlalu besar atau sulit bagi Tuhan untuk meredakannya dan menolong kita. Amin.

Saudara pendengar Prosotera Rita Laut, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Saya Julianti Malensang bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwani, Kepulauan Talaut Teritorial NKRI, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

0: Baik ya, selamat pagi buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dan juga RRI Digital. Kita akan mengikuti Mutiara Pagi untuk hari ini. Kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuschin C. Tediranga S.Pak. M.Teol.
1: Kita membaca dan memahami firman Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sempurna mengasihi kami, dan tidak ada sesaat pun kehidupan kami tidak dalam jangkauan kasihmu. Karena itu Tuhan, bukti kasihmu pagi hari ini kami masih boleh lagi menikmati hari baru dengan berkat baru, dan kami rindu Tuhan mengawali hari ini dengan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Kami telah sedia ya Tuhan, kuduskan dan sucikan kami agar kami layak memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab perjanjian baru Matius, Injil Matius pasal 11. Kita baca ayat 28 dan ayat sampai 30. Injil Matius pasal 11. Kita baca ayat 28 sampai 29 dan 30. Di bawah judul ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan ini diberi tema Dia Sumber Kelegaan. Saudara-saudara, kita hidup di zaman yang penuh dengan tekanan, penuh dengan persoalan dan problem kehidupan. Banyak orang tersenyum di luar, tetapi menyimpan air mata di dalam. Ada yang lelah karena pekerjaan, ada yang bergumul karena ekonomi keluarga, ada yang berjuang melawan penyakit, ada juga yang terluka karena hubungan yang retak. Seringkali orang berkata, saya baik-baik saja, padahal sesungguhnya hatinya sedang hancur dan menjerit. Di tengah kehidupan seperti ini, saudara, Yesus memberikan undangan yang penuh kasih. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak berkata, datanglah kepadaku setelah kamu kuat. Yesus tidak berkata, mari kepadaku setelah kamu dapat melewati persoalan. Tetapi saudara, dia mengundang orang yang lelah. Dia mengundang orang yang letih dan lesu, yang tak sanggup berjalan lagi. Saudara-saudara,

kata letih lesu bukan hanya berbicara tentang tubuh yang capek atau lelah, tetapi juga tentang hati yang lemah dan jiwa yang terbeban. Beban itu berupa beban dosa, beban itu berupa beban ekonomi, beban keluarga, beban pelayanan, beban masa depan, beban kehilangan orang-orang yang dikasihi. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, banyak orang mencari kelegaan melalui uang. Banyak orang mencari kelegaan melalui harta. Banyak orang mencari kelegaan melalui penghiburan, popularitas, atau kesibukan. Namun semuanya tidak bisa mengisi kekosongan hati. Carilah kelegaan di dalam Yesus, sebab Dia dan bersama Dia ada sukacita. Di dalam Dia bukan hanya masalah yang hilang, tetapi juga ada damai sejahtera. Damai itu membuat kita mampu untuk menghadapi semuanya. Saudara Yesus berkata lagi, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, seringkali kelelahan kita juga, keletihan kita, bukan hanya masalah dari luar, tetapi juga karena sikap hati kita, kesombongan kita, kemarahan kita yang terpendam, kepahitan hidup. Yesus mengajarkan kehidupan yang penuh kasih, penuh pengampunan dan kerendahan hati. Belajarlah padaku, katanya, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara, pada zaman Yesus, kuk dipasang pada dua ekor lembu agar berjalan bersama-sama. Dan ketika Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang," itu berarti Dia sedang mengajak kita untuk hidup bersamanya, berjalan bersamanya, dan melangkah bersamanya. Mengikut Yesus bukan berarti hidup bebas dari masalah, tetapi mengikut Yesus kita tidak menghadapi masalah sendirian. Tuhan berjalan bersama kita. Dia memberi hikmat ketika kita bingung. Dia memberi kekuatan ketika kita lemah. Dia memberi pengharapan ketika kita hampir menyerah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, undangan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Marilah kepadaku. Saudara, datang kepadanya. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Datang kepadanya. Bukan datang kepada manusia. Datang kepadanya. Bukan datang kepada kekuatan-kekuatan duniawi. Saudara, apapun bebanmu hari ini, Tuhan sanggup menopangmu. Apapun pergumulanmu hari ini, saudara, Dia sanggup menolongmu. Jika hari ini kita merasa letih, jika hari ini kita merasa lesu dan berbeban berat, jangan pikul itu sendiri. Datanglah kepada Yesus dalam doa. Serahkanlah setiap khawatirmu kepadanya. Serahkanlah setiap lukamu kepadanya. Setiap ketakutanmu, dan bawa pelanggaran dan dosamu dengan hati yang terbuka kepadanya. Sebab Tuhan melihat hati yang remuk. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, percayalah, Dia tetap setia. Dia tidak pernah menolak setiap orang yang datang kepadanya dengan hati yang hancur. Berjalan bersama Dia, maka bebanmu menjadi ringan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kehidupan
saya dan Bapak Ibu Saudara. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakan namamu, Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang terus ada dan hadir menopang hidup kami, menuntun langkah-langkah kami, memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk terus menjalani kehidupan. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan di hari ini. Kami akan berkarya, namun kami sungguh tahu bahwa di luar Tuhan semuanya sia-sia. Tetapi bersama Tuhan, segala sesuatu pasti diberkati. Tuhan, kami mau bawa hidup kami di hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kami telah menikmati kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan, seberat apapun gumul kami, beban berat sekalipun, hidup yang penuh dengan keletihan dan kelesuan, letih dan lesu, Tuhan mengundang kami untuk datang membawa semuanya kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kelegaan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang kuat di dalam iman, yang berdiri kokoh, tegar di tengah-tengah perjuangan, pergumulan, dan perjalanan hidup. Bapa, ini kami. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam setiap kerja dan tanggung jawab kami, ya Tuhan, kiranya Tuhan, Kau terus ada menolong, membimbing, dan memberkati kami. Jauhkan kami dari segala yang Tuhan tidak kehendaki, tapi tuntun kami Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Tuhan memberkati kami dengan keberhasilan dan kesuksesan dimanapun kami berada, di darat, di laut, di kantor, di rumah, di tempat usaha kami, dan perjalanan jauh ataupun dekat, bahkan dalam perjalanan melalui udara sekalipun. Tuhan, kami mau taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan, tolong kami, rakyat bangsa Indonesia, Tuhan jaga dan lindungi. Jauhkan dari perpecahan, pertengkaran, pertikaian. Tetapi kami hidup bersama, walau kami berbeda-beda, tapi kami satu bangsa Indonesia. Biarlah kami Tuhan hidup rukun, saling menjaga, saling menghormati satu dengan yang lain. Bahkan kami mau serahkan Tuhan wilayah negara Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanga sampai Pulau Rote, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, bencana, malapetaka, musibah apapun. Tuhan, kami dijaga dan diberkati. Pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai desa, Tuhan tolong berkati hamba-hamba-Mu. Biarlah hikmat surgawi mengalir atas mereka, sehingga mereka Tuhan boleh melakukan tanggung jawab kepemerintahan dengan baik dan penuh tanggung jawab, untuk supaya seluruh rakyat bangsa Indonesia menikmati kehidupan penuh dengan kesejahteraan. Kabupaten Kepulauan Talaut, Tuhan, kami pun mau taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuntun kami, bimbing kami, seluruh masyarakat hidup damai dan sejahtera, pemerintah kami diberkati, hikmat surgawi mengalir atas mereka, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan, beri mereka kemampuan untuk menanggungnya, dan mereka boleh berjalan bersama Tuhan, mereka boleh menjadi pemenang. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, generasi-generasi muda kami, dalam tumbuh kembang mereka, dalam perjuangan mereka di masa remaja pemuda, dalam penuntutan ilmu mereka, pendidikan terendah sampai perguruan tinggi. Tuhan, tolong mereka, jaga mereka, dalam pergaulan mereka dibimbing Tuhan, dalam pergaulan-pergaulan yang baik,
yang akan senantiasa menjadikan mereka generasi-generasi andalan dan kebanggaan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang Tuhan percayakan dan tanggung jawab di RRI Pro 1 Talaut ini, yang akan bekerja sepanjang hari ini, baik di dalam ruangan kantor maupun di luar ruangan, di lapangan, dalam peliputan berita. Tuhan jaga mereka, lindungi mereka, biarlah semua yang mereka lakukan adalah untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati mereka pribadi bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Terima kasih Bapa, ini kami, ini doa kami, ini seru sembahyang kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin.

0: Warta Berita Daerah Pagi edisi Senin 6 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebo. Kita ke informasi yang pertama, masalah internal penyebab tidak beroperasinya lagi SPPG Nadi Tingkulu Wanea.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Nadi Tingkulu Wanea sudah 6 bulan lebih sudah tidak lagi beroperasi. Kepala KPPG BGN Sulawesi Utara Billy Kere mengungkapkan tidak beroperasinya lagi SPPG tersebut karena ada permasalahan internal antara Magrita EK selaku mitra dengan pihak yayasan.
2: Jadi terkait dengan polemik yang terjadi di SPPG Tingkulu, SPPG Tingkulu ini beroperasional pada bulan Desember tahun 2025. SPPG Tingkulu ini sudah sempat melayani penerima manfaat di sekolah-sekolah satu periode, 2 minggu. Ketika selesai satu periode memasuki masa liburan sekolah, ketika akan beroperasional setelah masa liburan sekolah, kami BGN melakukan pemantauan, monitoring, karena dalam menghadapi operasional di setelah masa libur itu harus kita cek lagi seluruh SPPG. Dan kebetulan di SPPG tersebut ada permasalahan teknis, dan permasalahan teknis itu sudah diselesaikan oleh teknika, sudah memenuhi. Tapi di saat yang bersamaan, karena yayasan ini yayasan yang berkontrak dengan pihak BGN, dan yayasan yang menunjuk Ibu Ita sebagai mitra di SPPG Tingkulu, ternyata ada permasalahan internal.
1: Kere mengungkapkan meskipun telah difasilitasi, namun kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan. Roy Pesak melaporkan.
0: Sensus ekonomi di Sulawesi Utara telah berlangsung lebih dari 2 bulan menggunakan aplikasi berbasis AI.
3: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia Sony Hari Hermadi memastikan pelaksanaan sensus ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara berjalan dengan baik. Pada kunjungan di kantor BPS Minahasa Utara, Hermadi menilai kesiapan personil dan pelaksanaan di lapangan telah berjalan sesuai rencana. Menurut Hermadi, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 terbilang cukup panjang, yaitu 2,5 bulan sejak 1 Mei 2026. Pada pelaksanaan sensus, petugas telah menggunakan aplikasi berbasis AI agar data ekonomi cepat diproses serta melakukan kunjungan secara door-to-door.
4: Melalui online. Terus kemudian yang kedua, itu tidak hanya mendata para pelaku usaha, tapi kami juga mendata door-to-door kepada setiap keluarga sehingga kita bisa mengetahui kondisi ekonomi keluarga.
3: Wakil Kepala BPS RI Sony Hermadi mengatakan potret ekonomi Sulawesi Utara akan sangat bermanfaat bagi proyeksi program ekonomi pemerintah daerah. Audi Kandores melaporkan.
0: Sasar Dinas PUPR dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, BKPSDM Minahasa Utara gelar inspeksi mendadak.
5: Inspeksi mendadak atau SIDAK kembali dioptimalkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Minahasa Utara. Sejumlah dinas didatangi termasuk Dinas PUPR dan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM. Terkait pelaksanaan SIDAK tersebut, Kepala BKPSDM Minut Herman Mengkok memastikan akan ada sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.
6: Satu fungsi dari beberapa fungsi BKPSDM, penegakan disiplin, sehingga SIDAK ini adalah bagian dari penegakan disiplin, peningkatan disiplin ASN. Oleh karena itu, tugas utama dalam pelaksanaan SIDAK ini sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang ASN, tetapi juga dalam PP 94 tahun 2001 tentang disiplin ASN, menyatakan bahwa sebagai ASN itu wajib masuk kantor sesuai dengan jam kerja. Sehingga kami datang ini pengecekan langsung apakah benar-benar ASN itu ada di kantor melaksanakan tugas, dan selain kehadiran kami cek, benar-benar mempersiapkan bagaimana ASN ini untuk pelayanan kepada masyarakat.
5: Dari dua instansi yang dikunjungi, BKPSDM mendapati ada PNS yang tidak berada di kantor saat jam kerja. BKPSDM juga melakukan verifikasi terhadap sejumlah alasan, apakah tidak masuk karena sakit atau tugas kedinasan. Diana Masih melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, tingkat kepatuhan membayar iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan KCU Manado kini telah menembus angka 98%.
7: Kesadaran masyarakat di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama atau KCU Manado dalam membayar iuran tergolong sangat tinggi. Untuk segmen peserta mandiri, angka kolektibilitas atau tingkat penagihan iuran bahkan telah menyentuh angka 98%. Kepala BPJS Kesehatan KCU Manado Nyoman Wiwik Yulian Dewi mengatakan, meski capaian ini positif, pihaknya tetap fokus mendorong 5% peserta mandiri yang belum rutin membayar, agar kartunya segera aktif kembali.
8: Jadi kalau untuk cakupan peserta untuk di wilayah KCU Manado ya, jadi kami pakai datanya KCU Manado, itu sudah mungkin 100%. Hanya saja kalau tadi dibilang kalau di tingkat nasional keaktifan itu 80%, kalau di kami 85%. Artinya sudah di atas rata-rata nasional. Tinggal untuk membayar tunggakannya sekaligus ini bisa melalui program rehab. Dan informasi terupdate tadi Pak Dirut menyampaikan bahwa rehab sekarang sudah bisa harian. Karena sekarang sudah ada rehab 3.0, itu juga membantu masyarakat bisa membayarkan tunggakan secara harian.
7: Selain program rencana pembayaran bertahap atau rehab 3.0 tersebut, BPJS Kesehatan juga meluncurkan tautan atau link khusus untuk mengecek status keaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Masyarakat juga tetap bisa memanfaatkan aplikasi mobile JKN serta layanan WhatsApp Pandawa. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Wakil Gubernur Sulawesi Utara menghadiri langsung puncak perkemahan terpadu Advent 2026.
9: Wakil Gubernur Sulawesi Utara Johannes Victor Mailangkai melakukan kunjungan kerja perdana di Bumi Prodisa Kabupaten Kepulauan Talaut. Didampingi Wakil Ketua TP, PKK Sulut, Mary Elizabeth Kalalo, rombongan Wagub tiba di Pelabuhan Liru menggunakan kapal laut dan disambut langsung oleh Bupati Talaut Willy Tita beserta jajaran Forkopimda dengan prosesi adat dan tarian tradisional. Fokus utama kunker perdana Wagub kali ini adalah menghadiri acara puncak perkemahan terpadu organisasi Advent di Bumi Perkemahan Arwana, Desa Bitunuli Selatan. Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Wagub Sulut di tengah padatnya agenda pemerintahan. Menurut Willy, kehadiran ini merupakan wujud nyata perhatian provinsi terhadap masyarakat laut.
10: Akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini menjadi penguat semangat bagi kita semua untuk terus berjalan bersama, saling mendukung dan bergotong royong membangun Kabupaten Kepulauan Talaut agar semakin maju, sejahtera dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.
9: Sementara itu, dalam wejangan rohaninya Wakil Gubernur Sulut Johannes Victor Mailangkai mengajak seluruh elemen masyarakat dan jemaat untuk senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama, terutama di wilayah Talaut yang menjadi beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11: Perbedaan itu given, pemberian itu. Hah, orang Tuhan berikan jihad untuk meramu perbedaan itu menjadi kekuatan. Bersinergi bersama-sama. Ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, biasa itu. Tapi jangan membuat perbedaan itu jadi perbedaan. Kita punya strategi untuk maju bersama, bersinergi, dan berguna bagi kita juga bagi orang lain.
9: Wagub juga menekankan pentingnya pembentukan karakter yang selaras dengan program pembangunan pemerintah. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke informasi lainnya. Hukum tua terpilih Desa Tolok, Kecamatan Tompaso, Reki Lumentah, melakukan pemasangan penyambungan air bersih ke rumah warga sesuai harapan masyarakat.
12: Dengan mengandalkan misi membangun dengan hati mewujudkan Desa Tolok yang mandiri dan sejahtera, serta misi meningkatkan kerukunan antar denominasi gereja, mempertahankan Desa Tolok yang aman damai, melaksanakan pembangunan program pemerintah baik pusat dan daerah, menurunkan angka kemiskinan, pemeriksaan kesehatan rutin, mengangkat potensi generasi muda dalam bidang olahraga kesenian, dan menciptakan para petani peternak profesional. Maka calon hukum tua nomor urut 3, Riki Lumentak, sukses mengungguli dua pesaingnya pada pemilihan hukum tua Desa Tolok di tahun 2026. Riki Lumentak yang memperoleh suara signifikan sebagai hukum tua Desa Tolok periode 2026-2034 ketika dikonfirmasi kepada RRI mengatakan program awal prioritas 100 hari pemerintahnya akan menjadikan Desa Tolok beriman dengan pengembangan air bersih, membantu air bersih ke rumah warga. Lebih lanjut, Hukum Tua terpilih Desa Tolok, Tom Pastor Ricky Lumintang mengatakan warga masyarakat yang tidak memilih dia akan dirangkul sama-sama untuk membangun Desa Tolok yang aman sejahtera.
13: Program prioritas 100 hari ke depan ini seperti apa yang sudah pernah sampaikan pada satu mamparan visi misi adalah Desa Tolok yang beriman, indah, bersih, indah dan nyaman. Kemudian pemasangan air ke rumah-rumah. Yang masyarakat yang tidak mendukung, ya memang dalam berpolitik seperti itu. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi bukan berarti yang tidak senang ketika terjadi seperti ini, di mana kemenangan ada di pihak saya, ya semua menjadi masyarakat saya, menjadi saudara saya. Tidak harus dimusuhi, tidak. Bahkan harus dirangkul.
12: Sementara itu, salah satu tim pendukung dan tim sukses Hukum Tua Ricky Lumentak, Meldi Unibala, berharap kepada Hukum Tua terpilih Desa Tolok Ricky Lumentak untuk merealisasikan semua janji politiknya pada pemaparan visi dan misi.
14: Bapak Ricky, supaya apa yang dia berikan, program-program yang ada, kita harus mendukung, ya, harus direalisasikan kepada masyarakat.
12: Seperti diketahui, pemilihan Hukum Tua Desa Tolok, Kecamatan Tombaso di tahun 2026 diikuti 3 calon Hukum Tua, yaitu nomor urut 1 Rudy Alexander Rantung, nomor urut 2 Margarita Vera Unibala, dan nomor urut 3 Ricky Lumentak. Dari Minasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perhubungan Talaut terus berupaya membangun suatu kawasan pelabuhan yang representatif bagi pengguna transportasi laut antar pulau.
15: Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan terus berupaya meningkatkan layanan publik di bidang transportasi laut, salah satunya dengan menyediakan fasilitas yang representatif bagi masyarakat pelaku usaha transportasi laut. Meski diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Laida Dahlan bahwa saat ini pemerintah belum dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi angkutan laut speedboat ataupun perahu motor seperti tambatan perahu, karena pembangunan tambatan ini membutuhkan dana yang cukup besar, namun pihaknya akan terus berupaya mewujudkan hal tersebut.
16: Sampai dengan saat ini, kita dalam dokumen-dokumen perencanaan sudah merencanakan untuk pemerintah membangun pelabuhan speedboat. Tetapi memang pembangunan pelabuhan speedboat itu ternyata memakan waktu yang memakan anggaran biaya yang banyak. Dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Talaut itu ternyata memang belum sanggup, belum mampu untuk membangun satu kawasan pelabuhan yang lengkap. Tetapi bukan berarti bahwa pemerintah tidak membangun. Karena pemerintah sudah membangun. Kita lihat tambatan pelabuhan speedboat, ada yang di depan rumah sakit.
15: Sejauh ini beberapa tambatan perahu sudah terbangun termasuk di Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Namau, Kecamatan Melengwane, dan juga Kecamatan Nusa. Dan manfaatnya pun sudah mulai dirasakan masyarakat, yaitu memperoleh kemudahan dalam melakukan penyeberangan antar pulau dan juga mengangkut barang dari darat ke kapal. Dari Melengwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi di Senin 6 Juli 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado pagi ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik ya, buat para pria pencinta Pro 1 RRI Talo dimanapun ada berada, demikian kita sudah bergabung bersama program Satu Manado untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Pagi. Dan untuk itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita akan hadirkan lagu-lagu bagus di ruang dengar Anda penyemangat pagi hari ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun di balik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu

menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya, dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Arif, gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya rada gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Wangi banget. Masak apa nih pagi-pagi?
1: Biasa, lagi siapin bekal buat si Rara.
0: Eh, tapi kok gini mulu sih menunya? Kalau nggak ikan, ya tahu sama telur. Kan lagi banyak promo tuh di minimarket. Yang simple, tinggal goreng aja. Udah ada bumbunya juga. Nggak ribet, nggak makan waktu. Dan anak-anak pastinya juga suka.
1: Makanan instan maksud kamu? Nggak dulu deh. Mending yang ribet masak homemade daripada harus yang instan-instan. Ini tuh bukan soal enak atau nggak enaknya, tapi soal gizi dan nutrisinya tahu. Yang paling penting proteinnya selalu tercukupi setiap hari, biar gak stunting.
0: Oh, emang sengaruh itu ya?
1: Iyalah sengaruh itu. Makanya jangan kemakan promo sama browsing juga, biar anak kamu nggak stunting.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Eh, kamu sadar nggak sih, kemiskinan masih jadi masalah besar Indonesia loh?
1: Iya sih, tapi aku dengar ada banyak kok program pemerintah untuk bantu mengatasi itu. Sekarang kan ada program untuk bantu orang miskin, kayak BLT, Bantuan Langsung Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu kan serta tidak langsung membantu mereka juga yang membutuhkan.
0: Jadi, selain bantuan langsung, pendidikan juga jadi fokus penting untuk memberikan peluang ke anak-anak kan?
1: Iya, dengan pendidikan mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Lagian kan sekarang pemerintah juga memperbaiki sektor pertanian dan infrastruktur supaya lebih banyak peluang kerja dan usaha di Indonesia.
0: Wah, semua programnya saling mendukung ya untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kita semua kerjasama, aku yakin kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat teratasi.
1: Betul, semua pihak perlu kerjasama biar kemiskinan bisa berkurang. Kemiskinan adalah masalah kita bersama. Yuk dukung program yang membawa perubahan nyata untuk Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Baik ya, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talo di mana pun Anda berada, kami hadirkan dulu informasi menemani Anda semua di kesempatan kali ini. Dan tidak terasa sudah di 14 menit lepas dari pukul 7 ya, dan kita akan hadirkan informasi seputaran Piala Dunia. Hasil Piala Dunia 2026, bungkam Brasil, sang monster Haaland bawa Norwegia masuk ke 8 besar. Pendengar, informasi ini kami himpun dari rri.co.id Jakarta. Timnas Norwegia berhasil amankan tiket 8 besar perempat final usai membantai Brasil babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion New York Jersey, Amerika Serikat, Senin 6 Juli 2026 ini berjalan ketat. Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Sol pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside. Brasil kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tetapi Bruno Gomes gagal mengeksekusi dengan baik. Brasil kehilangan Lucas Poit akibat cedera pada babak pertama, sehingga harus melakukan penyesuaian strategis permainan. Situasi tersebut membuat Brasil berupaya menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang terus meningkat. Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan Andres. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit akhir. Pelatih Norwegia melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan dan stabilitas lini tengah tim. Pergantian tersebut memberikan energi baru yang membantu Norwegia mempertahankan keunggulan sementara atas Brasil. Brasil merespon dengan memasukkan Edric Martinelli dan Neymar untuk meningkatkan daya serangan pada babak kedua. Pergantian tersebut membuat Brasil lebih agresif dalam membangun serangan dari sisi sayap dan tengah. Pendengar Pro 1, tentunya Norwegia lolos ke perempat delapan besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selanjutnya Norwegia akan menunggu pemenang Meksiko vs Inggris di Miami Stadium pada 12 Juli mendatang. Pertandingan Meksiko vs Inggris akan berlangsung Senin 6 Juli 2026 pagi WIB.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer cagar alam Tangkoko Bitung, mulai cagar alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti cagar alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo-Nembo, Kota Mobagu, dan Modayak.

berbakat, dan Nat, seorang kritikus makanan dan penulis. Kemudian ada Faris, rekan kerja lama Aruna, juga bergabung dalam perjalanan ini. Keempat karakter ini membawa dinamika unik ke dalam cerita. Persahabatan Aruna dengan Bono dan Nat terasa hangat dan penuh humor. Sementara hubungan Aruna dan Faris menghadirkan ketegangan emosional karena masa lalu mereka yang belum terselesaikan. Melalui perjalanan Aruna, Laksmi Pamunjak menggambarkan keragaman kuliner Indonesia dengan detail yang menggiurkan. Dari soto Lamongan hingga rawon, pembaca diajak merasakan kelezatan setiap hidangan melalui deskripsi yang kaya. Makanan tidak hanya menjadi elemen cerita, tetapi juga menjadi simbol yang merefleksikan budaya, identitas, dan kenangan. Dalam setiap kota yang mereka kunjungi, Aruna dan teman-temannya tidak hanya mencicipi makanan lokal, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat setempat, memberikan pembaca wawasan tentang kehidupan di berbagai daerah di Indonesia. Di balik eksplorasi kuliner, novel ini juga menyelipkan kritik sosial dan politik. Kasus flu burung yang sedang diselidiki Aruna ternyata memiliki lapisan intrik yang lebih dalam, termasuk kemungkinan korupsi dan manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Laksmi menggunakan cerita ini untuk menggambarkan realitas dunia kerja dan politik di Indonesia dengan segala kompleksitas dan ketidakadilannya. Aruna, yang awalnya hanya ingin fokus pada tugasnya, mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekedar tugas administratif, melainkan bagian dari permainan politik yang lebih besar. Konflik ini menantang prinsip dan idealisme Aruna, menambah dimensi emosional pada cerita. Selain persahabatan dan intrik, Aruna dan lidahnya juga mengeksplorasi tema cinta dan pencarian diri. Hubungan Aruna dengan Faris menggambarkan dinamika cinta yang rumit, penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan kesempatan kedua. Di sisi lain, perjalanan kuliner Aruna menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri, keinginannya, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesimpulannya, pendengar, Aruna dan lidahnya adalah perpaduan sempurna antara cerita perjalanan, eksplorasi kuliner, dan refleksi sosial. Dengan gaya bahasa yang indah dan deskripsi yang hidup, Laksmi Pamunjak berhasil menghidupkan setiap karakter, hidangan, dan latar dalam cerita. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia dan mengeksplorasi rasa dalam arti yang lebih luas. Buku ini cocok bagi pecinta kuliner, penikmat cerita dengan konflik emosional yang mendalam, atau siapa saja yang ingin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui makanan. Aruna dan lidahnya mengingatkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita, kenangan, dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Aruna dan Lidahnya dari RRI untuk Indonesia.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Mama nak lapar, nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nael kan udah lapar, please.
1: Iya.